Kita sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, sekarang tiba waktunya untuk kita bersama mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi yang disiarkan langsung dari lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Selamat mengikuti.
1: Yang ada di Kota Kendari. Pada pagi hari ini, pendengar, dalam rangkaian HUT RI ke-81 tahun 2026 menjadi puncak dari seluruh rangkaian yang telah dilaksanakan utamanya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Serangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan pada tahun ini, beberapa kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, di antaranya adalah lomba olahraga dan juga seni, di mana pelaksanaannya mulai tanggal 11 Agustus hingga 15 Agustus 2026. Beberapa lomba dilaksanakan dan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menguatkan persatuan dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta kontribusi yang positif. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga menilai bahwa penting dalam setiap pertandingan yang telah dilaksanakan oleh seluruh OPD tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa bukan hanya kemenangan sebagai tujuan utama, namun juga disiplin, kerja keras, sportivitas, ketekunan, dan semangat pantang menyerah juga menjadi bagian penting yang perlu dibangun. Melalui momentum dalam rangkaian HUT RI ke-81, masyarakat juga tentunya diminta untuk menjaga kebersamaan dan soliditas dalam setiap kegiatan. Sementara itu, selain kegiatan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana seluruh OPD juga turut serta dalam beberapa rangkaian kegiatan, juga dilakukan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-81. Di mana pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter ini juga menjadi bagian dari kegiatan jalan santai bertajuk Fun Walk Semangat Merdeka yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter juga merupakan momentum memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan dan rasa nasionalisme masyarakat. Panjang bendera 81 meter yang dibentangkan oleh para siswa madrasah tersebut menandai bahwa usia kemerdekaan tahun ini sebagai simbol persatuan dan gotong royong. Sementara itu, pendengar, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara telah tiba di kantor gubernur dan kemudian menerima laporan dari perwira upacara
2: Gubernur Sulawesi Tenggara
1: Mayor
2: selaku Inspektur Upacara
1: Jabatan Fasilitasi Opsram 143 Hal Oleo dan telah melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa upacara pada pagi hari ini siap dimulai. Saat ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara telah tiba di mimbar kehormatan. Gubernur Sulawesi Tenggara saat ini sudah berada di mimbar kehormatan.
2: Penghormatan
1: dan selanjutnya kita ikuti penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
3: Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，参加的。
1: Pendengar, baru saja kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada pagi hari ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangoroka. Selanjutnya, bersama kita ikuti laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Maju beberapa langkah, Komandan Upacara. Saat ini sudah berada tepat di depan mimbar kehormatan, akan melaporkan bahwa upacara pada pagi hari ini siap untuk dimulai.
0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap dimulai. Lanjutkan.
1: Dengan suara lantang, Komandan Upacara Letnan Kolonel Pom Oki Jongka Lukito SS Tehan merupakan Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Halu Oleo telah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara pagi hari ini siap untuk dimulai.
0: Masuk!
1: Saat ini Komandan Upacara memberi komando kepada seluruh barisan.
2: Bismillah.
1: Untuk siap
3: persiapan pengibaran sang merah putih.
1: Kemudian pendengar dimanapun Anda berada, saat ini akan dilaksanakan persiapan dari pengibaran bendera merah putih. Dapat kami gambarkan dari sisi kanan lapangan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, saat ini nampak pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 tengahlah melangkah menuju ke depan mimbar upacara, di mana pasukan pengibar bendera dari Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan siswa-siswi terbaik dari 16 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang telah menempuh pembinaan selama 1 bulan. Pada pagi hari ini mereka akan melaksanakan puncak tugas sebagai pengibar bendera dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.
4: Dimanapun Anda berada, pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara yang seluruhnya terdiri dari 3 kelompok barisan, barisan 17, barisan 8, dan barisan 45 dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengibar Bendera Irfan Yoga Pratama, Lanut Halo Oleo, jabatan sehari-hari sebagai Kasutsi Rizka Sidik Tatpom pada TNI Angkatan Udara.
1: Kemudian pendengar, pada saat ini seluruh pasukan pengibar bendera sebagai komandan pasukan adalah Irfan Yoga Pratama. Jabatan keseharian adalah Kasupsi Rizka Sidik Satpom. Telah maju beberapa langkah di depan mimbar kehormatan dan melaporkan kepada gubernur bahwa pengibaran bendera merah putih siap untuk dilaksanakan.
4: Dan laporan pasukan pengibar bendera merah putih, Letda Pom Irfan Yoga Pratama beberapa saat lalu telah melapor kepada Inspektur Upacara dan kini telah kembali bergabung dengan barisan kelompok 17. Dan pendengar, saat ini pembawa baki dipercayakan kepada Syafira Danyati Asyahra putri dari Bapak Arfan Setiawan SKM Enkes dan Ibu Irawati SPD yang lahir di Bau-Bau pada 1 April 2010, pelajar SMA Negeri 4 Bau-Bau, kini menapaki sejumlah anak tangga.
3: Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
4: Inspektur Upacara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan kini terlihat menerima bendera merah putih meletakkan di atas baki. Kemudian Safira Diniarti Asara perlahan-lahan kembali menuruni anak tangga yang berada di tribun utama dan selanjutnya nanti akan kembali bergabung dengan kelompok 8. Dan pada kelompok 8 ini selain pembawa baki 1 juga ada pembawa baki 2 yaitu Eliora Nafisa Aufi yang lahir di Bende pada tanggal 29 Desember tahun 2009, pelajar asal sekolah SMA Negeri 1 Kolaka, putri dari Bapak Sertu Hendrik Suhardi dan Ibu Herika Widiawati.
1: Benar sekali rekan Widiawati bahwa pada pagi hari ini merupakan puncak dari tugas yang mereka akan emban untuk mengibarkan bendera merah putih di tiang 17 pelataran kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami gambarkan suasana juga nampak begitu hikmat di mana seluruh undangan pada pagi hari ini tampak mengikuti jalannya upacara dan juga menyaksikan bersama tugas yang akan diemban oleh pasukan pengibar bendera Paskibraka yang pada pagi hari ini juga sebelumnya telah menerima duplikat dari bendera merah putih.
4: Betul sekali rekan Laras, dan saat ini detak suara hentakan sepatu para pasukan tim pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah beranjak menuju ke tengah-tengah lapangan upacara untuk nantinya bertugas mengibarkan bendera merah putih. Selain pasukan pembawa baki yang berjumlah 2 orang dan ada juga yang bertugas sebagai pengibar bendera yaitu Muhammad Faiz Sadiq Al-Jufri yang lahir di Kendari pada tanggal 19 Maret 2009. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Kendari, putra dari Bapak Andi Salahuddin Ahmad Al-Jufri. Kemudian yang bertindak selaku pembentang dipercayakan kepada Andika Fernanda, lahir di Duduria pada tanggal 24 Maret 2010, asal Kabupaten Konawe Selatan, putra dari Bapak Aida Muhammad Yusuf dan Ibu Misrawati. Dan bertindak selaku penarik bendera dipercayakan kepada Asril Florenciano Singkai yang lahir di Desa Andumowu pada tanggal 5 Agustus 2010, pelajar SMA Negeri 1 Lasolo, putra dari Bapak Aibtu Robert Yonci Singkai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa pasukan pengibar bendera Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 49 orang dan dibagi dalam 2 penugasan, yakni pada pagi hari sebagai pengibar bendera dan juga sore hari untuk penurunan bendera. Ke-49 anggota Paskibraka ini telah dikukuhkan langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangeruka, di hari Sabtu 15 Agustus 2026 di Aula Sangiani Bandera Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya momen pengukuhan tersebut juga dihadiri oleh orang tua dari Paskibraka yang pada pagi hari ini akan bertugas. Momen haru dan bangga juga nampak di wajah para orang tua. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami gambarkan saat ini seluruh petugas pengibar bendera telah berada tepat di depan tiang 17 dan akan melaksanakan tugasnya untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Saat ini maju beberapa langkah ketiga petugas pengibar bendera, Muhammad Faiz Sadiq Al-Jufri, siswa asal sekolah SMA Negeri 1 Kendari, kemudian Andika Fernanda, siswa asal sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan, dan juga Asriel Florenziano Singkai, siswa asal SMA 1 La Solo. Saat ini juga telah maju beberapa langkah pembawa baki pada pasukan pengibar bendera, Syafira Daniarti Azahra, siswa asal SMA Negeri 4 Bau-Bau, lahir di kota Bau-Bau 1 April 2010, merupakan anak dari ayah Arfan Setiawan SKM MKes dan ibu Irawati SPD. Dengan sangat hati-hati menyerahkan bendera merah putih kepada ketiga petugas pengibar bendera pada pagi hari ini. Selanjutnya, seluruh undangan disampaikan untuk berdiri dan bersama nanti akan menyaksikan prosesi yang begitu hikmat pada pagi hari ini, pengibaran bendera merah putih serangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada pagi hari ini kita masih menantikan bersama jalannya pengibaran bendera merah putih yang tentunya dilaksanakan dengan sangat teliti dan hati-hati. Ini juga menjadi momentum di mana peringatan hari ulang tahun menjadi bentuk refleksi diri bagaimana bangsa Indonesia saat ini di usianya yang ke-81 tahun menjadi lebih baik. Nampak juga undangan para veteran yang hadir dan tentunya juga nampak begitu sukacita
3: penghormatan kepada upacara sang pada merah pagi hari. Dipimpin bersama oleh komandan upacara.
1: Penghormatan kepada bendera merah putih.
0: Sang merah putih.
1: Komandan upacara.
0: Hormat senjata.

0: 大哥，参加的。
1: Baru saja bersama kita ikuti pengibaran bendera merah putih dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih yang sebelumnya juga telah diambil duplikasinya pada pagi hari sebelum pelaksanaan upacara yang dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Nampak saat ini ketiga petugas pengibar, yakni Muhammad Faiz Sadiq Al-Jufri, siswa asal SMA 1 Kendari, juga Andika Fernanda, siswa asal SMA Negeri 2 Konawe Selatan, lalu Azriel Florenziano Singkai, siswa asal SMA Negeri 1 La Solo, kembali ke formasi barisan
0: kiri lanjut
1: dan mendapatkan komando dari Danpas pasukan pagi hari ini. Irfan Yoga Pratama merupakan Kasipsi Rizka Sidik Satpom TNI AU.
2: Dan pendengar, pasukan pengibar bendera merah putih Provinsi Sulawesi Tenggara, selain mereka menerima materi pelatihan baris berbaris, mereka juga mendapat pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi, pembinaan ideologi Pancasila, kemudian wawasan Nusantara dan bela negara, kemudian secara umum teknis upacara, dan juga menerima latihan fisik serta mental. Kemudian ada juga materi pendukung berupa pembekalan spiritual dan keagamaan. Dan saat ini pasukan pengibar bendera yang sebelumnya membentuk formasi kini telah kembali bergabung membentuk barisannya, barisan 17, kemudian barisan 8, dan barisan 45, dan nantinya akan keluar dari tengah-tengah lapangan upacara.
1: Ke-49 pasukan pengibar bendera merupakan siswa-siswi yang telah terpilih setelah mengikuti seleksi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sultra. Tentunya mereka merupakan siswa-siswi terbaik mewakili kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, dan pagi hari ini telah melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera pusaka. Pada pelaksanaan pengukuhan sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara telah memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menempuh pendidikan selama 1 bulan jelang pelaksanaan tugasnya di tanggal 17 Agustus 2026. Saat ini pasukan pengibar bendera dengan membentuk barisan 17, 8, dan 45 telah kembali dari kawasan tiang 17 yang berada di pelataran kantor gubernur, dan sayup-sayup terdengar langkah tegap mereka menunjukkan bahwa pada pagi hari ini mereka telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan maksimal seperti yang diharapkan, baik itu tentunya oleh pribadi mereka sendiri, orang tua, keluarga, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mendengar dimanapun Anda berada, Kembali kami gambarkan suasana di lapangan upacara pada pagi hari ini. Nampak seluruh tamu undangan masih dalam posisi berdiri. Jajaran kepala OPD berada di barisan depan. Kemudian juga bersama dengan Forkopimda. Juga nampak para veteran, kemudian tamu undangan lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pasukan pengibar bendera telah berada kembali tepat di depan mimbar kehormatan dan akan kembali melaporkan kepada inspektur upacara bahwa pelaksanaan pengibaran bendera telah dilakukan, di mana tentunya ini juga menjadi momentum yang sangat sakral pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang menjadi momentum untuk mengenang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Dan pendengar, Komandan Pasukan Paskibraka dari Tim A, Leda Pong Irfan Yoga Pratama, beberapa saat lagi akan maju di depan Inspektur Upacara untuk memberikan laporan bahwa pengibaran bendera merah putih serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun 2026 telah selesai dikibarkan. Dan kami informasikan bahwa selain pada kelompok kedelapan
0: sang merah putih telah dilaksanakan laporan selesai
2: yang terdiri dari pembawa baki, kemudian tiga orang pengerek, kemudian juga dilengkapi oleh serpihan kanan, tengah, kiri, dan sebagai barisan 17 juga selaku komandan kelompok oleh Arjun Dwi Permana, lahir di Mekarsari pada tanggal 8 Januari 2010, pelajar dari SMA Negeri 1 Una AHA. Dan kemudian selain pasukan 8 yang terdiri dari pembawa baki atau bendera merah putih, pengibar, dan dilengkapi oleh serpihan kanan, pasukan 8 juga ini diapit oleh TNI dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Mereka masing-masing adalah untuk Angkatan Darat, Sersan 1 Rizwan Muhammad Hasan Lamuru dari Korem 143 Haloleo, kemudian dari Angkatan Laut, Sersan 1 Irwan Fajar Pratama, kemudian dari Angkatan Udara Sersan 2 Susanto Prasetyo, dan dari Brimob Bribda Muammar Rizkula Ramadan.
1: Rekan Heli, Anda tentunya juga mendengarkan sayup-sayup terdengar suara tepuk tangan dari seluruh tamu undangan dan peserta upacara yang menjadi apresiasi pada petugas pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah sukses melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini.
2: Ya, betul sekali Rekan Laras, dan mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saat ini para pasukan pengibar bendera dari Tim A telah keluar lapangan upacara kembali ke daerah persiapan yang berada di sebelah sisi kanan daripada kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Dan momentum ini tentunya menjadi sangat haru, utamanya bagi para orang tua dari Paskibraka yang pada pagi hari ini telah bertugas, tentunya juga telah terlepas beban yang mereka mungkin rasakan sebelum pelaksanaan upacara pada pagi hari ini.
2: Dan pendengar, menapaki usia kemerdekaan yang ke-81, makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia telah bertransformasi. Dan kemerdekaan bukan sekedar lepas dari belenggu penjajahan fisik, namun tentang kemandirian. Baik, kita ikuti mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Menundukkan kepala untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan para pejuang bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai.

0: selesai.
1: Undangan
2: pendengar dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ikuti Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara, di mana nampak
1: pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: Gubernur tahun 1945. Selanjutnya bersama kita ikuti pembacaan naskah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Biar dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ikuti pembacaan naskah Pancasila oleh Omar Rahman PPI tahun 2020,
1: undangan
2: dan juga Undang-Undang Dasar oleh Finanta Anissa PPI tahun 2017. Bersama masih dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kita ikuti Tanda Kebesaran Buka.

0: 哥，参加到。
1: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti tanda kebesaran buka dan selanjutnya kita ikuti pembacaan.

Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangoroka. Selanjutnya bersama kita ikuti tanda kebesaran tutup.

0: Tega senjata.
1: Baru saja bersama kita ikuti tanda kebesaran tutup. Masih dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin 17 Agustus 2026. Dalam rangkaiannya pada pagi hari ini, pelaksanaan dari upacara mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
2: Pembacaan doa.
1: Tentunya ini menjadi spirit bagi bangsa Indonesia untuk terus maju menuju sejahtera. Selanjutnya bersama kita akan ikuti pembacaan doa. Pembacaan doa akan dilaksanakan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Mansur SPD MA. Sudah berada di tempat untuk selanjutnya membacakan doa, masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, dan bagi yang beragama dan berkeyakinan selain Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat taufik hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah Tuhan yang maha kuasa, engkaulah segala sumber kekuatan. Kokokkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan.

0: perubahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapuskan duka nestapa dan terbitkan harapan, agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan negara Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad kami mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara,
2: Bapak Laporan Komandan Upacara
1: MA. Dan selanjutnya bersama kita ikuti Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Maju beberapa langkah, Komandan Upacara Letnan Kolonel Pom Oki Jongka Lukito SST Han merupakan Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Halo Oleo akan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai.
3: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
4: Bubarkan.
1: Dengan suara lantang, Letnan Kolonel Pom Oki Jongka Lukito SST Han telah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya pada pagi hari ini
2: penghormatan pasukan.
1: Selanjutnya bersama kita ikuti penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
3: Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Tak a snědá!
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara dan selanjutnya Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangeruka meninggalkan mimbar upacara dan saat ini akan memberikan sepatah kata atas pelaksanaan upacara.
2: Seluruh peserta upacara, perangkat upacara dan penyelenggara upacara. Oleh karena itu, tidak ada rasa kebanggaan kita kecuali dalam rangka melakukan kegiatan itu dengan tertib dan aman. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian apresiasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada seluruh petugas dan juga tentunya peserta upacara yang telah melaksanakan upacara pada pagi hari ini dengan sangat baik dan sangat hikmat. Dan beberapa waktu lalu, perwira upacara Mayor CKE Herwansyah merupakan Pasilat Si Ops Rem 143 Haloleo juga telah melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Tentunya apresiasi yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara memang sangatlah pantas karena memang pelaksanaan upacara pada pagi hari ini berjalan dengan sangat baik, sangat lancar, tanpa hambatan yang berarti. Bahkan 3 kali Gubernur Sulawesi Tenggara mengucapkan kata terima kasih yang menunjukkan rasa apresiasi dan kebanggaannya terhadap seluruh rangkaian upacara pada pagi hari. Dan dengan berakhirnya rangkaian upacara pada pagi hari ini, berakhir sudah siaran langsung dari upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kami segenap tim yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Kendari, penanggung jawab siaran Ketua Tim Siaran, penanggung jawab berita Ketua Tim Pemberitaan, dan penanggung jawab teknik Ketua Tim TMB, juga penanggung jawab konten Tim KMB, pengarah acara Heli Diawati Kadir SIP, petugas teknik Mufti Nur Nasruddin, Rizky Setiawan Komang, kemudian juga branding El Haiza Gek Sutumang, dan reporter Anda Laras Ayuning Tias mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, sekali merdeka, tetap merdeka. Kembali ke rekan penyiar di studio.
3: Baik, terima kasih Laras Ayuning Tias dan juga rekan-rekan yang bertugas di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan pendengar, Anda kembali mendengarkan program 1 RRI Kendari.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Demikian telah bersama kita mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang bersama kita ikuti langsung dari lapangan upacara kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Kembali bersama dengan Nisa teman berdua di RRI Pro 2 FM Kendari, dan sekarang kembali beralih dari studio Pro 2 RRI Kendari bersama dengan Nisa yang temani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali lagi teman berdua, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia adil, berdaulat, dan makmur.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Semenjang Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, menyapa kamu di hari libur nasional hari ini. Di momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2 ya. Atau di HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diwarnai dengan berbagai cara peringatan teman Pro 2. Salah satunya ya, dengan upacara peringatan yang dihelat di berbagai tingkat, salah satunya teman Pro 2 yang kita ikuti juga sebelumnya di tingkat provinsi yang akhirnya berhasil dengan baik. Hal ini tentunya teman Pro 2 tidak terlepas juga ya dari persiapan yang dilakukan bahkan jauh-jauh hari. Sehari sebelumnya geladi bersih juga dilakukan ya teman Pro 2 sebagai tahapan penting memastikan seluruh anggota Paskibraka khususnya untuk siap menjalankan tugas pada upacara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Duh, kalau bisa ya teman berdua melihat pengibaran bendera itu kayak selalu ada momentum deg-degan dari di saat anggota Paskibraka sudah mulai melangkahkan kaki, hentakan kaki mereka, bahkan bikin kita jadi ikut deg-degan, kemudian berhasil mengibarkan bendera dengan baik diiringi lagu Indonesia Raya. Itu jadi momen yang penuh hikmat ya teman berdua. Cara yang terbilang sederhana untuk merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2. Nah, kita balik lagi nih ke Paskibraka ya, yang dalam latihannya para anggota Paskibraka tingkat provinsi memang memantapkan berbagai rangkaian gerakan dan formasi upacara. Mulai dari ketetapan langkah, kekompakan barisan, bahkan sampai koordinasi antar anggota. Juga kesiapan mereka untuk menjalankan rangkaian tugas pengibaran dan nanti sore untuk penurunan bendera merah putih. Jadi tidak heran ya, mereka bisa tampil begitu keren teman Pro 2. Dan nanti kita menantikan juga nih di momentum penurunan bendera sore nanti teman Pro 2.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan pagi masih dengan semangat membara teman berdua. Didukung ya, sepertinya dengan kondisi cuaca di pagi hari ini bahkan sudah pukul 9 lewat 42 menit. Teman berdua terpantau masih dengan cuaca yang terbilang teduh untuk perjalanan jelang siang hari ini. Semoga ini bikin kamu jadi makin semangat ya untuk beraktivitas teman berdua. Yang lagi mau panas-panasan, mau lomba 17-an, yeay. Seru-seruan teman berdua, semoga cara kamu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Yang lagi sambil berkendara, sambil menyetir saat ini juga hati-hati di jalan. Selamat sampai di tempat tujuan teman berdua, mungkin dengan jalanan yang relatif lebih sepi dari Senin biasanya. Tapi jangan bikin kamu sampai ngebut-ngebut di jalan, tetap hati-hati pokoknya teman berdua. Balik lagi deh, selamat sampai di tempat tujuan, jadi tujuan utama kamu. Sambil terus dengerin ya, Produa Rade Kendari, bisa mesti hadirkan juga playlist seru untuk temani kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kata siapa kemerdekaan cuma tentang upacara, tentang bendera yang berkibar, atau tentang tanggal merah di kalender? Buat kita yang muda, kemerdekaan adalah tentang apa yang kita lakukan setelah semua itu. Tentang berani punya mimpi, berani belajar, berani bekerja, dan berani menciptakan sesuatu untuk peduli dengan sekitar. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur gak dibangun oleh 1-2 orang, tapi oleh jutaan langkah kecil termasuk langkah kita. Dari anak muda Kendari yang berkarya, dari tangan yang memilih membantu, dari pikiran yang memilih menciptakan, dan dari hati yang tetap percaya Indonesia bisa lebih baik. Dari Program 2 RRI Kendari, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Teman Pradua, teman terbaik kamu, jelang pukul 10 ya, tidak terasa teman Pradua ini karena dengan semangat yang membara nih di momentum 17-an diisi dengan upacara ini, tidak terasa teman Pradua. Kita sudah jelang pergantian ke santai siang. Isa harus pamit dari ruang dengar kamu, thank you for always stay tuned with me di Pradua FM. Nanti di santai siang kamu akan bareng sama Linsa teman Pradua. So always stay tuned with us di Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Bye teman Pradua.
1: Teman ter

ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2. Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Tak informasi yang pertama, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini semakin meriah dengan dukungan teknologi siaran langsung. Layar raksasa dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Di kawasan Monumen Nasional, sejumlah layar berukuran besar dipasang di titik strategis Senin 17 Agustus 2026. Layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Masyarakat dapat menyaksikan prosesi kirab bendera dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka melalui layar tersebut. Fasilitas ini memudahkan warga yang hadir dalam jumlah besar untuk tetap mengikuti setiap rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Tak hanya di Monas, layar serupa juga tersedia di sejumlah titik sekitar Istana Merdeka. Kehadiran layar tersebut memungkinkan masyarakat menyaksikan momen sakral meski tidak berada langsung di lokasi utama upacara. Selain layar raksasa, teknologi siaran langsung juga memanfaatkan drone untuk menangkap gambar udara selama prosesi kirab. Rekaman udara tersebut menampilkan jalannya kirab dan formasi pasukan secara langsung kepada masyarakat. Penggunaan drone memberikan perspektif visual lebih luas bagi masyarakat yang menyaksikan prosesi kirab pengantaran bendera pusaka. Masyarakat dapat menikmati momen kirab dari sudut pandang yang berbeda yang sebelumnya jarang terlihat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, BUMN mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kebutuhan masyarakat dan layanan vital. Kepala BPBUMN Doni Oskaria menyampaikan koordinasi penanganan bencana dilakukan bersama Danentara dan BPBUMN. Koordinasi tersebut mencakup pemulihan layanan vital serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. PT PLN mengerahkan 723 personel untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak gempa. Hingga kini PLN telah memulihkan 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik di lokasi bencana. Pemulihan kelistrikan dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat selama kondisi tanggap darurat berlangsung. Ketersediaan listrik juga menunjang proses penanganan bencana yang dilakukan petugas di lapangan. PT Pertamina juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak tetap terjaga selama masa tanggap darurat. Pasokan BBM digunakan untuk mendukung mobilitas petugas, kendaraan pengangkut bantuan, serta operasional penanganan bencana. Sementara itu, PT Telkom Indonesia mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak gempa. Ketersediaan jaringan tersebut diperlukan agar masyarakat tetap terhubung dan koordinasi petugas berjalan. Selain layanan vital, BUMN menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak gempa bumi NTT. Bantuan tersebut mencakup bahan makanan, obat-obatan, kebutuhan bayi, air bersih, serta genset.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan. Sutradara debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya. Proyek komedi horor tersebut diberi judul film Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026. Arab menyampaikan niat utamanya saat menggarap film komedi tersebut dan ingin menguji kemampuan diri dan membuka peluang baru untuk teman-teman AAA klannya. Dan menyampaikan harapan besarnya terhadap respon publik. Pembuatan film ini tentu membuka peluang bagi member AAA Clan. Mereka mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni akting. Film ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada 20 Agustus 2026 mendatang. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kami akan bersama di Santai Siang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir menemani kamu dan hadir ke ruang dengar kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di perjalanan santai siang. Anyway teman Radio, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dimana ini adalah 17 Agustus tahun 45. Gimana teman Radua, semoga di bulan Agustus ini kita semua merdeka, dompetnya merdeka, kebiasaan-kebiasaan buruknya udah tertinggal, dan pokoknya banyak hal yang merdeka di tahun ini ya teman Radua. Anyway, barengan sama Linsa di perjalanan santai siang kita bersama untuk di edisi hitlist teman Radua. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, boleh lagu apapun di siang hari ini barengan sama Linsa ya. Mau lagu kesukaan kamu Inggris, Indonesia, boleh langsung ya teman Radua, langsung request barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pro2 Kendari, dan juga boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu untuk menyemangati kamu dengan beragam aktivitas kamu di hari ini. Siapa yang hari Seninnya hari ini merasa sangat bahagia karena hari Seninnya libur teman Pradua, sangat merdeka dan sangat tentram juga. Semoga hari ini untuk kamu yang lagi berlibur, kumpulkan energinya juga kembali teman Pradua untuk kembali menghadapi aktivitas di esok hari juga pastinya. Dan nikmatin liburannya teman Pradua di satu hari ini, libur panjang lumayan ya, Sabtu, Minggu, Senin ternyata teman Pradua. So teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus. Kita akan hadirkan juga dan akan update beragam info musik di siang hari ini. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fresh.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tuan Radio, kita update informasi dulu di perjalanan santai siang kita di hari ini. Pastinya Tuan Radio ini datang dari para paskibraka sultra nih, di mana Gubernur Sulawesi Tenggara di Semenggeroka menyiapkan bimbingan belajar atau bimbel gratis untuk anggota paskibraka sultra yang berminat untuk ikuti seleksi masuk Akademi Militer atau AKMIL. Tuan Radio, fasilitas ini disampaikan saat Gubernur mengukuhkan 49 anggota paskibraka tingkat provinsi sultra di Aula Merah Putih Rujab Sultra pada Sabtu kemarin di 15 Agustus. Tuan Pradua dan Adi Subagaroko juga mengatakan kalau Pemprov Sultra sudah berkomunikasi dengan pimpinan AKMIL untuk menyiapkan bimbingan belajar secara terpusat untuk anggota paskibraka yang punya potensi dan juga keinginan mengikuti seleksi. Tuan Pradua, program bimbel ini akan diberikan setelah anggota paskibraka menyelesaikan tugas di upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini, Tuan Pradua. Dan juga pelajar yang berminat akan didata dan mengikuti proses seleksi sebelum memperoleh bimbingan belajar nih. Fasilitas yang sama juga akan diupayakan bagi pelajar yang berminat mengikuti seleksi akademi kepolisian atau AKPOL, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, maupun juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN juga, Tuan Pradua. Gubernur menilai pembinaan paskibraka menjadi salah satu modal bagi generasi muda dalam membangun disiplin serta mempersiapkan diri menghadapi pendidikan kedinasan. Ada 49 anggota paskibraka sultra tahun 2026, terdiri dari 31 pelajar putra dan 18 pelajar putri. Mereka merupakan hasil seleksi terhadap 77 pelajar dari 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pastinya Tuan Pradua, dari Bapak Andi Sumangeroka, Gubernur Sulawesi Tenggara juga, Tuan Pradua, setelah sudah mengukuhkan berharap kalau yang terbentuk selama menjalani latihan sekitar 1 bulan ini bisa terus diterapkan setelah tugas paskibraka selesai sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan dan juga untuk meraih cita-cita nih. Siapa yang setiap tahun selalu penasaran siapa yang membawa baki untuk sebagai paskibraka, entah itu di Sulawesi Tenggara ataupun juga Indonesia, Tuan Pradua? Dan kenapa ya kalau misalnya para paskibraka itu mereka tuh punya vibes tersendiri, Tuan Pradua? Iya enggak sih? Siapa nih yang para mantan-mantan dari paskibraka, Tuan Pradua, di pada zamannya dulu ya? So, Tuan Pradua, kita tidak membahas paskibraka di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh barengan sama Linsa requestnya di DM Instagram kita di Pradua Kendari, atau juga boleh di WhatsApp di 082188830908. Tuan Pradua, kalau kamu mau request, kita tungguin, dan juga Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di siang hari ini. So, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan

Overnight dengan kita lewati berdua, teman radio hadir ke ruang denger kamu. Lagu Bucin yang ini ternyata rilisannya sudah lama teman radio, tapi baru kembali lagi. Seperti biasa TikTok tuh selalu menghadirkan lagu-lagu yang bisa dibilang sudah lama teman radio, udah lama rilisnya tapi kembali viral juga nih teman radio. Mungkin banyak yang relate dengan lagu Bucin yang satu ini. Anyway teman radio, update informasi, ada Spotify yang akan hadirkan lencana AI pesona di sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang, di mana fitur ini membantu pendengar untuk tahu profil artis yang kemungkinan menggunakan pesona buatan kecerdasan artifisial atau AI teman radio, di mana Spotify menyebutkan kepercayaan dan juga autentisitas ini menjadi dasar penting ya hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik, dan hal ini juga semakin penting karena teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan juga musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang juga teman radio. Dan pastinya melalui lencana AI pesona ini, Spotify ingin kasih tanda dengan kepada semua pendengar ya soal identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI, di mana lencana diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI pesona ataupun juga berdasarkan hasil peninjauan Spotify.

Spotify langsung teman Pradua. Jadi profil yang ditinju Spotify ini akan terima pemberitahuan dan juga kesempatan untuk melakukan pengungkapan mandiri ataupun juga mengajukan banding, dan dalam beberapa bulan mendatang pendengar juga bisa melaporkan profil yang diyakini merepresentasikan AI Persona kepada tim peninjau. Dan rencana AI Persona ini hanya berkaitan dengan identitas publik artis, bukan yang menentukan apakah musik tersebut dibuat menggunakan teknologi AI teman Pradua. Dan untuk informasi soal proses pembuatan musik, Spotify menyediakan sejumlah fitur transparansi untuk pendengar juga teman Pradua, di mana Spotify juga menyebutkan ratusan ribu profil ini sudah terverifikasi lewat Verified by Spotify, dan mayoritas merupakan artis independen, dan profil ini merepresentasikan lebih dari 99% artis yang aktif dicari oleh pendengar Spotify sendiri teman Pradua. Dan Spotify menilai berbagai fitur transparansi ini bisa menjadi bagian dari upaya membangun platform musik yang lebih terpercaya, dan rencana AI Persona ini menjadi langkah terbaru untuk membantu pendengar paham identitas artis yang mereka temui di platform. So, teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan hitlist yang hari ini. Untuk kamu yang mau request, boleh barengan sama Linsa di WhatsApp kita di 0821883908, atau juga teman Pradua boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari. Linsa dan juga Lintas Nada Mancanegara ataupun Indonesia kerok dengar kamu di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu di hari ini. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih di perjalanan hitlist di siang hari ini. Kita ke WhatsApp, ada Lara Purnamasari yang mau request lagunya Olivia Rodrigo dengan Vampir. Terus juga ini di DM Instagram kita ada yang request lagunya, ada Ika yang mau request lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Terus ini ada Your Sweet, ini namanya pakai akun second ya, Your Sweet Pie ya, ada mau request lagunya, banyak ya, tapi Linsa pilih salah satu aja deh. Ada, dia tuh request lagunya banyak, teman Pradu langsung sekali 6. Ada The Way I Love You, ada Bersenja Gurau, ada In Change, ada To The Bone, ada Shape Of My Heart, ada Titik Nadir nih, teman Pradu. Untuk kamu yang mau request deh, boleh barengan sama Linsa di siang hari ini, boleh ke DM Instagram kita di Pradu Kendari atau juga di WhatsApp kita di 0821-8830-908. Ini juga tadi ada Nila yang request lagunya Olivia Rodrigo, mau request lagunya Drop Dead, tapi Olivia sudah ada yang request Lara Purnamasari, makanya diganti jadi Open Arms dari CZA. Okay deh teman Pradua, untuk kamu yang mau request lagu boleh di siang hari ini. Teman Pradua, kita masih ada punya waktu karena nanti Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: When you do your best, you can, I don't tell you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, udah pukul 12 siang nih. Saatnya Lin saya kirim untuk di perjalanan hitlist. Dan kali ini kita ada di perjalanan mudah kreatif, teman Radio 2. Bahas soal bisnis, teman Radio 2, mungkin kamu pernah ada di posisi jualan lagi rame-ramenya, tapi pas pelanggan mau check out barangnya malah hilang entah kemana, teman Radio 2. Dan situasi absurd seperti ini mungkin pernah bikin kamu mengelus dada. Kalau misalnya kamu lagi rekap penjualan harian dan masalah manajemen stok barang yang berantakan memang sering jadi pemicu utama kenapa bisnis lokal kesayangan kamu rasanya jalan di tempat teman Pradua. Kalau masalah ini terus kamu biarkan, siap-siap saja untuk modal nikah ataupun juga tabungan masa depan kamu tergerus pelan-pelan, karena memang barang kadaluarsa ataupun juga rusak di gudang. Kamu tidak cuma kehilangan potensi keuntungan teman Pradua, tapi juga bikin pelanggan setia lari ke penjual lain hanya karena kelamaan menunggu kepastian produk. Dan teman Pradua, nanti kita akan bahas di siang hari ini pastinya, teman Pradua, gimana sih sebenarnya manajemen stok UMKM ini, teman Pradua, apakah memang harus ada manajemennya kah atau seperti apa? Kita akan bahas satu persatu untuk di perjalanan muda kreatif. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Kita masih bersama untuk di perjalanan muda kreatif nih, teman Pradua. Ya, saatnya mungkin kamu bersih-bersih sistem operasional bisnis kamu ya, teman Pradua, biar cuan makin maksimal dan tidak rugi lagi, teman Pradua. Kamu bisa lakukan stok opname secara rutin dan juga teratur, di mana stok opname ini mengecek ulang barang-barang yang kamu punya di dalam gedung dengan data yang ada, di mana kegiatan mencocokkan jumlah fisik barang di gudang dengan catatan pembukuan ini wajib hukumnya dilakukan secara berkala. Dan kamu bisa jadwalkan seminggu sekali, teman Pradua, ataupun juga sebulan sekali, tergantung perputaran produk bisnis kamu. Dimana kalau misalnya kamu rajin untuk cek fisik barang kamu ya, teman Pradua, pastinya kamu bakal lebih cepat sadar juga kalau ada barang yang hilang, rusak, ataupun juga barang terselip di sudut gudang. Contoh sederhana, teman Pradua, kamu jadikan kamu lagi jualan baju thrifting ataupun juga skincare. Nah, tanpa kamu cek rutin barang-barang kamu, kamu tidak tahu kalau ternyata ada botol yang bocor ataupun juga kain yang berjamur. Jadi jangan tunggu sampai pelanggan komplain baru kamu sibuk grusa-grusut untuk cari barangnya juga, teman Pradua. Terus juga, teman Pradua, kamu yang mungkin belum familiar, ada FIFO alias first in first out, di mana ini adalah prinsip pengecekan produk, di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang harus jadi barang yang pertama kali kamu jual ke pembeli. Jadi cara ini ampuh untuk cegah barang terlalu lama mengendap di tumpukan paling bawah, teman Pradua. Jadi kamu pasti tidak mau kalau misalnya simpanan barang kamu jadi fosil yang mungkin tidak laku dipajang juga, teman Pradi. Jadi penerapan metode ini penting, apalagi kalau misalnya bisnis kamu ini bergerak di bidang food and beverage ataupun juga produk yang punya tanggal kadaluarsa. Karena bayangkan, teman Pradi, kalau misalnya kamu jualan cemilan kekinian tapi yang dijual selalu stok terbaru, jadi stok lamanya bakal berjamur dan juga terbuang sia-sia jadi sampah modal. Jadi biar kamu tidak bingung, teman Pradi, kamu bisa bikin tata letak gudang yang rapi dengan kasih label tanggal masuk yang jelas di setiap kardus kamu juga, teman Pradua.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Lumayan FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan muda kreatif. Teman Radio, kita masih bahas nih teman Radio, kira-kira cara biar cuan kamu tidak bocor, kamu perlu manajemen stok UMKM yang mungkin kamu lagi berantakan manajemen stoknya nih teman Radio. Yang salah satunya juga caranya adalah kamu bisa gunakan skala prioritas dengan analisis ABC nih teman Radio. Jadi tidak semua barang yang kamu jual ini punya nasib dan juga keistimewaan yang sama di mata pembeli ya. Analisis ABC ini menentukan nih dan juga membantu kamu untuk kelompokkan barang jadi 3 kategori, yakni kategori A untuk produk yang fast moving alias paling laris, terus kategori B untuk produk yang sedang, dan kategori C untuk produk slow moving nih. Dengan pengelompokan yang jelas teman produk, kamu tidak bakal salah fokus kalau misalnya susun strategi belanja modal bulanan. Dan pastinya teman produk, kamu punya cara yang terakhir adalah kamu bisa manfaatkan aplikasi manajemen stok berbasis digital. Hari gini teman Radio masih catat stok keluar masuk pakai buku tulis garis-garis ataupun juga table lembaran manual. Nah, sudah saatnya kamu mungkin move on dan bertransformasi pakai teknologi sistem kasir ataupun juga aplikasi inventaris digital, di mana pencatatan manual itu punya resiko human error yang bisa dibilang tinggi, entah karena terselip coretan yang tidak terbaca ataupun juga lupa dicatat pas lagi rame pembeli nih teman Radio. Dan pastinya bangun bisnis yang berkelanjutan memang butuh ketelatenan teman Radio, terlebih dalam merapikan hal-hal teknis ya seperti operasional gudang. Dan pastinya semoga cara yang tadi Linsa sudah share ke kamu untuk atur manajemen stok barang bisa bantu untuk usaha lokal kamu makin berkembang pesat dan juga bebas tanpa adanya rugi. Yang namanya rugi mungkin ada ya, setidaknya ruginya tidak sebanyak itu teman Pradua. Dan pastinya tetap semangat ya teman Pradua untuk pejuang-pejuang cuan di luar sana, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. So teman Radio Muda Kreatif, saatnya Linsa Kiri dari ruang dengar kamu. Linsa masih updatein kamu beragam informasi di siang hari ini di perjalanan sport update jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pastikan tetap stay terus di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu. Jangan sampai lupa untuk makan siang teman Radio.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Pro 2 dari Kendari, teman Pro 2 ya, pastinya barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Kita update beragam informasi olahraga di perjalanan Sport Update siang hari ini. Teman Radio, kita ke informasi pertama. Ada Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengaku bangga dengan prestasi petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan yang berhasil mendapatkan kontrak dari UFC. Teman Radio, Bilal Hasan meraih kontrak UFC setelah tampil impresif dalam ajang Dana White Contender Series atau DWCS di mana ia mengalahkan Ridul Saikia lewat kemenangan TKO hanya dalam waktu 45 detik di Rabu lalu kemarin nih teman Pro 2. Erick Thohir memberikan ucapan selamat kepada Bilal lewat akun Instagram pribadinya. Dia ini menilai keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras atlet Indonesia ataupun juga menembus panggung olahraga dunia teman Pro 2, di mana Erick juga berpesan agar Bilal terus berkembang dan membawa nama Indonesia semakin dikenal oleh UFC sendiri teman Pro 2. Bilal ini pastinya merupakan petarung yang punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Meski demikian, ia berpaspor Amerika Serikat dan lahir di Oahu, Hawaii pada 16 Juli kelahiran 2001 teman Pro 2. Petarung yang punya julukan Indo Ninja ini sudah mengenal lebih awal bela diri sejak usia 4 tahun lewat taekwondo, dan ketekunannya kemudian membuahkan hasil ketika ia menjadi juara Pan American Taekwondo Junior Championship di tahun 2017 juga teman Pro 2. Dan juga pastinya karirnya semakin melejit setelah meraih kemenangan atas Ridul Saikia di DWCS. Penampilan Bilal bahkan membuat bos UFC Dana White ini terkesan teman Pro 2, dan berdasarkan data Topology, Bilal ini punya catatan sempurna di MMA dengan 9 kemenangan tanpa kekalahan. Dan saat ini Bilal Hasan bersiap melanjutkan perjalanan di UFC, dan kehadirannya menjadi perhatian tersendiri bagi penggemar olahraga tarung Indonesia karena memang punya dana merah putih dari kedua orang tuanya teman Pro 2. Ya teman Radu, namanya kalau misalnya olahraga walaupun juga dari luar, tapi setidaknya darah masih ada dari Indonesia. Dan Erick Thohir pun bangga karena Bilal Hasan ini bisa raih kontrak UFC untuk membawa nama Indonesia juga nih teman Radu. Anyway teman Radu, di siang hari ini Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan Sport Update. Tapi sebelum itu Linsa mau sapa dulu teman-teman Linsa. Halo Kak Ilham, kemana Kak Jerry yang lagi di puncak Popalia ya, semangat terus ya. Semoga kalian turunnya sampai di daratan Kendari kalian aman semuanya. Semangat ya Kak Jerry, kantongnya dipegang terus sampai di bawah ya. Aduh ya ampun, pengen ngakak deh. Siapa suruh kalau siang itu tidur siang, kalau lagi libur itu istirahat, kalau mau bertugas di malam hari untuk kamu Ade, Kak Jerry, kalau mau bertugas itu istirahat, kumpulkan energinya, bukan malah naik gunung siang-siangnya teman Radu. Aneh ya mereka ini ya. Oke deh teman Radu, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan Sport Update. Pastikan tetap stay terus di Radu FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 저긴 어딜까?
3: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
2: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 남아구 시티 kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Teman Radio, kita ke informasi selanjutnya. Ada olahraga Indonesia di Olimpiade sering berprestasi bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, karena ada beberapa momen bersejarah olahraga Indonesia di Olimpiade yang sering dikaitkan dengan kado hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nih, ajang multi cabang olahraga seperti Olimpiade rutin digelar pada musim panas ini, di mana ini membuat beberapa cabang olahraga meraih prestasi pada bulan kemerdekaan Agustus, di mana sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade, sederet atlet tercatat mempersembahkan medali nyaris bersamaan dengan perayaan kemerdekaan nih, teman berdua. Dan ini ada beberapa nih teman radio, ada Susi Susanti cetak emas pertama Indonesia. Ini merupakan debut di Olimpiade di 1992 dalam Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Itu Susi menjadi peraih medali emas pertama di Indonesia teman radio, dan juga emas pertama cabang olahraga bulu tangkis. Dan medali emas ini diraih Susi di 4 Agustus 1992 atau tidak sampai 2 pekan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-47. Dan Susi mengatakan atlet Korea Selatan dan juga mengalahkan atlet Korea Selatan, ada Bang teman Pradua. Terus juga ada Alan Budi Kusuma lengkapi emas Barcelona, di mana hari yang sama Susi meraih emas. Alan Budi Kusuma juga menyumbangkan sejarah, di mana Alan ini meraih medali emas dari nomor tunggal putra bulu tangkis Olimpiade Barcelona, dan Alan mengalahkan sesama tunggal putra Indonesia Ardi Bewiranata pada partai final. Dan keberhasilan Alan dan Susi meraih emas di hari yang sama ini jadi sejarah besar Olimpiade di Indonesia teman Pradua. Terus juga ada Ricky Rexy mengawali Agustus dengan emas Olimpiade. Terus juga ada kado telat Chandra Tony, ada Taufik Hidayat berjaya di Athena yang kasih kado kemerdekaan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-21 Agustus 4 hari setelah ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Terus juga Kido Hendra rebut emas di kandang macan. Ada juga Tontowi Liliana kembalikan tradisi emas tepat 17 Agustus, terus juga ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang raih emas Tokyo di 2 Agustus, 15 hari jelang hari kemerdekaan. Terus juga ada Fedrik, teman Radua, Leonardo yang buka keran emas Paris. Dan yang terakhir ada Rizky Juniansyah yang cetak rekor dunia, di mana sehari setelah kejutan Fedrik, giliran lifter muda Rizky Juniansyah yang mempersembahkan medali emas dalam Olimpiade 2024, di mana Rizky meraih medali emas nomor 73 kg putra. Dan medali emas ini diraih di 8 Agustus, dan ini menjadi medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga angkat besi. Dan Rizky bahkan memecahkan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk juga nih teman-teman.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Radio FM. Teman terbaik kamu.
1: Sebelum lu main lopan FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu di perjalanan Radio Teman, masih barengan sama Linsa. Kita ke informasi yang pertama, teman Radio, ada Disney yang mengumumkan Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Sequel ini menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global, teman Radio. Melansir dari Variety, Sabtu lalu, teman Radio, di 15 Agustus, suara laba Zootopia pertama kali dimulai pada 2016, di mana film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hoops yang disuarakan Jennifer Goodwin dan juga rubah penipu Nick Wilde yang disuarakan oleh Jason Bateman, teman Pradua. Judy dan Nick awalnya menjadi musuh setelah Judy ini bergabung dengan kepolisian Zootopia, namun keduanya kemudian mengesampingkan perbedaan dan juga bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota ini. Dalam Zootopia 2 yang dirilis di tahun 2025 lalu, Nick bergabung dengan kepolisian dan menjadi partner Judy, dan keduanya kembali bekerja sama untuk menyelidiki misteri baru soal hilangnya populasi reptil di Zootopia. Dalam penyelidikan ini, Judy dan Nick juga mendapatkan bantuan dari ular pit bernama Gary the Snake yang disuarakan Ke Huy Quan. Kehadiran karakter ini menjadi bagian penting ya dalam petualangan mereka di film kedua, di mana kabar mengenai Zootopia 3 ini diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 di Jumat 14 Agustus lalu, di mana Jennifer Goodwin dan juga Ke Huy Quan ini mengkonfirmasi kalau karakter kelinci dan ular akan kembali dalam film ketiga, teman Pradua. Zootopia juga dua ini disutradarai oleh Jared Bush dan juga Byron Howard dan mencetak sejarah box office pada akhir pekan pembukaannya, dan film ini juga menjadi film dengan pembukaan global terbesar keempat sepanjang masa saat itu, dan sequel ini juga mencatat peluncuran global terbesar sepanjang masa untuk sebuah film animasi. Selain sukses untuk secara komersial, Zootopia juga mendapatkan nominasi film animasi terbaik di Academy Award, dan kesuksesan Zootopia 2 menjadi dorongan bagi Disney untuk melanjutkan kisah Judy, Nick dan juga karakter lainnya dalam film ketiga, di mana Zootopia 3 diharapkan kasih kembali untuk memperluas dunia lagi dan para hewan juga, teman Pradua, sekaligus petualangan baru bagi karakter utamanya nih. Siapa yang sudah menonton Zootopia 2 kemarin dan akan sangat menunggu adanya Zootopia 3 nih, teman Pradua, para pencinta Disney, ayo merapat. Kita menunggu sama-sama untuk tayangan Zootopia ketiga.

0: Su.
1: Hai tetangga.
0: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
0: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
0: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
0: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
0: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
0: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
0: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
0: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
0: Kita pulang dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Monro 2 dan Kristen Bell dipastikan mulai bersiap kembali mengisi suara karakter ikonis Princess Anna untuk pengerjaan proyek film animasi Frozen 3 nih teman Monro 2. Di mana aktris berusia 46 tahun ini mengisyaratkan keterlibatannya secara langsung lewat unggahan di media sosial saat mendatangi markas Disney Animation Studio di Burbank, California, Amerika Serikat teman Monro 2. Lewat Instagram story miliknya di hari Rabu lalu, Kristen Bell membagikan foto saat dirinya melangkah masuk ke studio animasi ini bersama anjing peliharaannya Frank. Dan dalam unggahan yang lain, sang anjing berpose di dalam deretan gambar sketsa animasi karakter Anna dan juga Elsa. People, di Rabu kemarin, Monro 2, 12 Agustus ini memberitakan kembali Bell untuk turut melengkapi jajaran pengisi suara utama yang dipastikan hadir kembali di film ketiga ini, di mana Idina Menzel ini siap kembali mengisi suara Queen Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, dan juga ada Josh Gad yang kembali menyuarakan karakter boneka salju Olaf nih. Gad ini bahkan telah lebih dulu memulai proses perekaman suara sejak Februari lalu teman Monro 2 yang dia bagikan lewat foto bersama sutradara Jennifer Lee, Trent Corey, dan juga produser Christian Chen, di mana walaupun mungkin detail alur cerita dari Frozen 3 masih disimpan rapat teman Monro 2, tapi Jennifer Lee yang kembali sebagai eksekutif produser sekaligus juga penulis naskah mengaku sangat puas dengan konsep cerita yang lagi dikembangkan tim kreatif, di mana Lee mengungkapkan kalau pengembangan cerita kali ini terasa amat membanggakan, di mana nada optimistis juga disampaikan oleh Josh Gad dalam wawancaranya di acara Good Morning America pada Juni lalu, di mana dia menyebutkan kalau naskah film ketiga ini merupakan naskah yang paling menghibur dibanding dua film terdahulu dulunya teman Monro 2. Jadi penggarapan musik untuk film ini juga dipastikan kembali ke tangan pasangan komposer langganan Oscar, Kristen Anderson Lopez dan juga Robert Lopez, di mana pasangan pencipta lagu Let It Go dan juga Into the Unknown ini mengaku sudah menyiapkan materi lagu baru setelah berdiskusi langsung soal gagasan cerita bersama jajaran pimpinan Disney teman Monro 2. Dan film ketiga ini dijadwalkan tayang di tahun depan atau sekitar 8 tahun dari film keduanya, di mana Frozen pertama kali tayang di tahun 2013 dan disambut hangat penonton sehingga lanjut ke Frozen 2 di tahun 2019, dan Frozen 3 dipastikan untuk tayang di 24 November 2027 di bioskop kecintaan kamu semua teman Monro 2.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Teman Radio, kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan SMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhiri untuk perjalanan santai siang dan juga pamit dari ruang dengar kamu, teman radio. Tapi tenang saja, karena nanti pukul 15 sore teman radio kita bersama untuk di perjalanan sore ceria, tapi bukan barengan sama Linsa, ada sama siapa di sini?
1: Hai.
0: 17 Agustus tahun 45.
1: Oke.

dan nemenin Linsa di perjalanan santai siang hari ini. Semoga kita semua merdeka teman Pradua dalam hal apapun, apalagi dompet kita merdeka di tahun ini. Kita ketemu lagi besok teman Pradua. Sampai jumpa dan pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Produa. Produa.
1: Inilah Info Produa bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Balai Kota Kendari. Dalam pelaksanaan

0: pelaksanaan upacara bertindak sebagai Komandan Upacara Ibda Fani Fadila Asmur, Kasubdit 1 Unit Residen Satlantas Polresta Kendari, sementara Komandan Paskibraka dijabat Muhammad Syaf Rizal Matupuang, Kanit 1 SPKT Polresta Kendari. Formasi Paskibraka turut diperkuat Ratu Aira Salsabila Mani sebagai serpihan kanan, kemudian ada Andi Adua Alia Meika sebagai serpihan tengah dan Imelda Aulia S sebagai serpihan kiri. Pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan loyalitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Info Pro
0: 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan akan menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan pangan murah akan dilaksanakan di depan kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Selatan mulai pukul 10 pagi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan sejumlah komoditas pangan dengan harga khusus yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran.
1: Info Pro
0: 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung meriah melalui kegiatan Tabtu dan Pawai Obor pada Sabtu malam. Ratusan peserta mengikuti pawai yang dimulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan membawa obor dan berjalan bersama menyusuri rute dari Desa Waworaha menuju lapangan sepak bola Desa Basule, Kecamatan Lasolo. Pelepasan rombongan pawai dilakukan oleh Wakil Bupati Konawe Utara Haji Abu Hera. Sementara itu peserta yang tiba di lokasi akhir disambut langsung oleh Bupati Konawe Utara Haji Iqbar. Peserta pawai berasal dari berbagai unsur, terutama pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan kejuruan. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
4: International Top 20.
2: International Top 20.
4: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
4: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, tentunya Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Di awal kebersamaan kita di sore ceria hari ini teman Pro 2, kita awali dengan Sherlock sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu, atau mungkin ya pengalaman kamu merayakan 17 Agustus di hari ini juga boleh. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari boleh, di WhatsApp kita juga boleh di 0821 883 0908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 datang dari pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sulawesi Tenggara yang menuntaskan tugasnya mengibarkan sang merah putih ya di upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, ada pasukan A yang menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara kemerdekaan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Subagaruka sebagai inspektur upacara ya teman berdua. Dan yang pasti seluruh rangkaian pengibaran ini berlangsung aman dan lancar. Kemudian juga mendapatkan apresiasi dari gubernur ya kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugasnya. Yang pasti keberhasilan menjalankan tugas ini juga menjadi puncak dari rangkaian persiapan Paskibraka Sultra 2026 sebelum juga menjalankan tugasnya di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, yang mana setelah sang merah putih berkibar di tiang bendera, para anggota Paskibraka ini juga resmi menuntaskan tugas utama mereka dalam upacara pagi harinya. Dan dari gubernur juga mengingatkan masyarakat Sulawesi Tenggara ya agar peringatan kemerdekaan ini tuh tidak berhenti pada upacara saja, karena menurutnya momentum 81 tahun Indonesia merdeka juga harus menjadi dorongan untuk meneruskan perjuangan para pendahulu melalui karya.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi, kali ini datang dari 60 penyelam nih teman Pro 2 yang mengibarkan bendera merah putih di kedalaman sekitar 8 meter di bawah laut Pantai Berova di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara di hari Minggu kemarin teman Pro 2. Jadi para penyelam yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini mengikuti upacara bawah laut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengibaran bendera ini juga menjadi bagian dari kegiatan Divorce Camp teman Pro 2 yang memadukan aktivitas penyelaman dengan kampanye pelestarian laut dan juga pengenalan potensi kelautan di Sulawesi Tenggara. Dari Wakil Gubernur Sultra, Hugua juga turun-turun nih dalam kegiatan ini teman Pro 2 sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Para penyelam juga terlibat sebagai petugas dalam upacara ini teman Pro 2. Kemudian ada pembacaan teks proklamasi berlangsung melalui pengeras suara yang digunakan di bawah permukaan laut. Para peserta kemudian mengikuti prosesi upacara di tengah ekosistem bawah laut Pantai Berova ini. Dan dari Bapak Hugua juga mengatakan kalau kegiatan ini memang menjadi cara untuk menunjukkan bahwa laut ini memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar baik nih bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena mulai di hari ini ya, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2026, kebijakan baru nih terkait penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor mulai diterapkan pada layanan Samsat di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Dan kebijakan ini mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 6 tahun 2026 tentang penyesuaian nilai kendaraan bermotor ya, teman Pro 2. Dan dalam aturan ini juga kendaraan bermotor yang dibuat sebelum tahun 2025 mendapatkan penyusutan nilai sebesar 5% setiap tahun dengan batas maksimal 5 tahun sesuai umur ekonomis kendaraan. Dan penyesuaian ini juga membuat nilai kendaraan itu menjadi lebih sesuai dengan kondisi dan usia kendaraan. Dampaknya beban pajak kendaraan bagi masyarakat berpotensi menjadi lebih ringan ya, setelah 5 tahun penurunan nilai kendaraan secara akumulatif juga dapat mencapai sekitar 23%. Kebijakan ini juga diharapkan ya memberikan rasa keadilan bagi pemilik kendaraan lama, sekaligus juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat nih dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan tetap membayar pajak kendaraan tepat waktu ya, teman berdua. Dan penerimaan pajak kendaraan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memang digunakan untuk mendukung pembangunan termasuk sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga peningkatan pelayanan publik.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria ya, teman Pro 2. Dan saat lagi kita akan segera mengikuti bersama ya upacara penurunan bendera merah putih yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan!

0: saya sudah sampai, saya sudah sampai. Kita calling atau bagaimana? Saya langsung bicara misalnya. Pendengar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini pelaksanaan siaran langsung dari upacara penurunan bendera serangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Langsung dari kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat kami gambarkan suasana di tempat upacara pada sore hari ini. Seluruh peserta upacara telah berada di lapangan upacara. Barisan ini terdiri dari 3 matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut, serta satuan dari Kepolisian Republik Indonesia. Di tempat ini juga nampak tamu undangan sudah berada di tempat acara. Beberapa di antaranya adalah Kepala OPD dan juga Forkopimda dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Juga sudah berada di lapangan upacara dari kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Komandan Upacara Mayor Laut PM Martono. Dan saat ini masih menantikan kehadiran dari Inspektur Upacara pada pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana pada tahun ini mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan logo dan identitas visual resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo ini merupakan karya Fajar Novario, desainer asal Kota Padang yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Karya tersebut memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Sementara itu, logo HUT ke-81 mengangkat nilai utama yang selaras dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana secara filosofis desain logo menggambarkan semangat persatuan, kerjasama, serta keberagaman bangsa Indonesia. Unsur visual dalam logo ini juga terinspirasi dari keberagaman motif tradisional Nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, logo tersebut juga membawa pesan bahwa keberagaman menjadi kekuatan bangsa dalam membangun kedaulatan dan mencapai cita-cita Indonesia yang adil serta makmur. Pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami gambarkan suasana di lapangan upacara. Saat ini nampak Inspektur Upacara adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Hugua, sudah berada di tempat dan sesaat lagi akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa pelaksanaan upacara siap untuk dimulai. Baru saja
1: tiba di lapangan
0: perwira upacara telah melaporkan bahwa upacara segera dimulai. Kompol Asri Dini SENM bertindak sebagai perwira upacara di upacara penurunan bendera sore hari ini.
2: Dan pendengar, saat ini Inspektur Upacara Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selanjutnya menuju ke mimbar utama untuk nantinya menerima penghormatan dari seluruh peserta upacara.
1: Inspektur Upacara.
3: Pada Inspektur Upacara. Hormat
4: senjata.

0: Bako Senjana!
1: Baru saja penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur
1: dan selanjutnya
2: upacara.
1: Komandan Upacara akan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera di rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara akan segera dimulai. Maju beberapa langkah, Mayor Laut PM Martono akan segera melapor.
3: Apun, upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Lanjutkan.
1: Dengan suara tegas, Mayor Laut PM Martono telah melaporkan bahwa upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini akan segera dilaksanakan. Tentunya sebelumnya pada pagi hari tadi, pelaksanaan pengibaran bendera juga berlangsung dengan sangat hikmat tanpa hambatan yang berarti dan juga mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyampaikan bahwa apa yang telah dipersiapkan telah ditampilkan dengan sangat maksimal. Tentunya pada sore hari ini
2: penurunan Sang Merah Putih,
1: pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan melaksanakan tugasnya untuk menurunkan bendera pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sayup-sayup terdengar langkah suara kaki dari seluruh anggota Paskibraka. Dari sisi kanan pelataran kantor gubernur, nampak pasukan pengibar bendera dengan formasi 17, 8, dan 45 telah menuju ke depan mimbar kehormatan dan nantinya akan melapor kepada Inspektur Upacara sebelum melaksanakan tugasnya untuk menurunkan bendera yang telah dikibarkan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
5: Dan pendengar, pasukan pengibar bendera Pusaka Merah Putih Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Danpas Dwi, maksud kami Letnan Satu Laut Dwi Herianto, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Kapal Angkatan Laut Pulau Labengki, dan saat ini telah berada tepat di depan tribun utama barisan yang terdiri dari barisan 17, 8, serta 45. Nantinya Komandan Pasukan Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara nantinya akan melapor kepada Inspektur Upacara. Dan pendengar, pada sore hari ini penurunan bendera yang nantinya akan menerima atau membawa kembali bendera merah putih yang telah dikibarkan dipercayakan kepada Nur Fialira yang lahir di Dawi-Dawi pada tanggal 8 Juli 2010. Pelajar dari SMA Negeri 1 Undulako asal daerah Kabupaten Muna.
6: Lapor penurunan Sang Merah Putih. Siap!
4: Lanjutkan!
5: Pendengar, Komandan Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja melapor kepada Inspektur Upacara Letnan Satu Laut Dwi Herianto telah kembali ke tempatnya semula yang bergabung dengan barisan kelompok 17. Selain pembawa baki satu juga ada pembawa baki dua dipercayakan kepada Elsia Vira Sarfian yang lahir di Kota Raha pada tanggal 20 Februari tahun 2010, pelajar dari SMA Negeri 2 Raha, putri dari Bapak Beni Sarfian, kemudian Ibu Irawati, dan yang bertugas sebagai pengibar atau pengerek bendera yaitu Almer Fati Basalama, lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 2009, pelajar SMA Negeri 4 Kendari, putra dari Bapak M. Arsan Basalama dan Ibu Alia Rahim Makawi. Kemudian sebagai pembentang Fatir Al-Zaidan, lahir di Bau-Bau pada tanggal 27 April 2010, pelajar SMA Negeri 7 Bau-Bau, putra dari Bapak Syaharudin dan Ibu Waode Samria. Kemudian pada penarik Muhammad Rivaldi Yusran, lahir di Kendari pada tanggal 4 Juli 2009. Halo. Pelajar SMA Negeri 3 Bombana, putra dari Bapak Muhammad Yusuf Nasrun dan Ibu Marslani Harconi. Kemudian saat ini barisan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah meninggalkan tribun utama langsung menuju ke tengah-tengah lapangan upacara untuk nantinya bertugas menurunkan bendera merah putih.
1: Pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas pada sore hari ini merupakan bagian dari 49 siswa-siswi terbaik perwakilan dari 16 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang telah mengikuti seleksi sebelum bergabung menjadi anggota Paskibraka di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini pasukan pengibar bendera Paskibraka sudah berada tepat di depan tiang 17, masih dengan membentuk formasi utuh 17, 8 dan 45, dan akan segera membuka formasi untuk melaksanakan tugasnya menurunkan bendera merah putih di tiang 17 pada pelataran kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Dan pendengar, para pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan utusan dari perwakilan 16 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, selain mereka selama karantina mendapatkan pendidikan baris berbaris, mereka juga seluruhnya mendapatkan materi wawasan kebangsaan dan ideologi, kemudian secara umum teknis upacara, kemudian juga menerima materi fisik dan mental. Selain itu juga ada materi pendukung terkait pembentukan karakter dan kedisiplinan dan pembekalan spiritual serta keagamaan. Dan saat ini terlihat dari tempat kami melaporkan, barisan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk barisan pada barisan 17 berada sisi kiri dan sisi kanan dari tiang 17. Kemudian begitu juga dengan barisan inti, barisan 8. Dan 3 orang petugas pengerek bendera juga telah maju beberapa langkah di depan tiang 17. Nantinya akan bertugas menurunkan bendera merah putih.
1: Dengan suara lantang dan pok pasukan 8, Almer Fatih Basalama, siswa asal SMA Negeri 4 Kendari, sebelumnya telah melakukan penghormatan kepada bendera dan akan melakukan tugasnya.
2: Undangan
1: untuk menurunkan
2: berdiri
1: bendera merah putih pada sore hari ini di pelataran kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Suasana nampak hikmat dan tentunya ini juga menjadi momentum di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 menjadi refleksi sesuai dengan tema yang diangkat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kita masih menantikan jalannya prosesi penurunan bendera merah putih. Dan selanjutnya kita ikuti penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
0: Kepada Sang Merah Putih.

0: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti penghormatan kepada bendera merah putih, juga rangkaian penurunan bendera dari tiang 17 yang berada di pelataran kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Ketiga petugas penurunan bendera yang sore hari ini telah bertugas, dan POK dari pasukan 8 adalah Almer Fatih Basalamah, siswa asal SMA Negeri 4 Kota Kendari, merupakan anak dari ayah M. Irsan Basalamah STMT dan ibu Aliyah Rahim Makawi. Kemudian pembentang adalah Fatir Al Zaidan, siswa asal sekolah SMA Negeri 7 Kota Bau-Bau. Ayah Syaharudin dan ibu Waode Samriah. Kemudian penarik adalah Muhammad Revaldi Yusran, siswa asal SMA Negeri 3 Kabupaten Bombana, anak dari ayah Muhammad Yusuf Nasrun dan ibu Marsalani Harjoni. Selanjutnya, saat ini ketiga petugas tengah melakukan pelipatan bendera merah putih, di mana bendera ini merupakan duplikat yang pada pagi hari tadi juga telah diserahkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya juga telah dikukuhkan langsung di tanggal 15 Agustus 2026. Tentunya hari ini merupakan puncak dari segala pelatihan yang telah mereka dapatkan selama hampir satu bulan di bawah bimbingan dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Telah maju beberapa langkah pembawa baki Nurfi Aira, lahir di Dawi-Dawi 8 Juli 2010, siswi asal SMA Negeri 1 Wundulako, Kabupaten Muna, merupakan anak dari ayah Mustaba dan ibu Darmia, telah menerima bendera merah putih dan secara berhati-hati meletakkannya di baki yang telah dibawa dan kembali ke barisan 8 dan akan membentuk formasi menuju ke depan mimbar upacara untuk diserahkan kepada inspektur upacara. Nampak di tempat acara pada sore hari ini suasana begitu haru, sukacita dan juga syahdu, di mana cuaca juga cukup mendukung untuk pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Dan saat ini seluruh pasukan pengibar bendera di formasi 17, 8 dan 45 telah menerima komando dari dan pasukan Dwi Herianto Letu Laut, jabatan keseharian sebagai komandan kapal AL Pulau Labengki dari Satuan Lanal Kendari, telah memberikan komando kepada pasukan pengibar bendera Paskibraka untuk membentuk formasi dan akan segera meninggalkan tiang 17 yang berada di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan menuju ke mimbar upacara.
1: Dan pendengar, menapaki usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, telah bertransformasi. Kemerdekaan ini yang hari ini puncaknya bukan lagi sekedar kita lepas dari belenggu penjajahan fisik, namun kemerdekaan saat ini adalah kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, serta pemerataan pembangunan digital dan infrastruktur hingga ke pelosok desa. Menjadi merdeka di era modern ini berarti merdeka dari kemiskinan tentunya, merdeka dari kebodohan, dan bersama-sama berjuang menghadapi tantangan global demi mewujudkan Indonesia emas.
0: Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih berada di kawasan Tiang 17 dan tengah melakukan persiapan menuju ke mimbar upacara untuk selanjutnya menyerahkan bendera merah putih kembali kepada inspektur upacara. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan menyiapkan fasilitas bimbingan belajar tanpa biaya bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Sulawesi Tenggara yang memiliki minat dan mengikuti seleksi masuk Akademi Militer atau AKMIL. Fasilitas tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka saat mengukuhkan 49 anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Sangiani Bandera Rumah Jabatan Gubernur. Andi Sumangeruka mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pimpinan Akademi Militer untuk menyiapkan bimbingan secara terpusat bagi anggota Paskibraka yang memiliki keinginan dan potensi mengikuti seleksi masuk AKMIL. Program tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah provinsi terhadap generasi muda di Sulawesi Tenggara, khususnya mereka yang telah mengikuti proses pembinaan Paskibraka dan ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan maupun akademi militer.
1: Dan pendengar, barisan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Tenggara kini telah meninggalkan tengah lapangan upacara pada tiang 17, selanjutnya menuju ke mimbar utama untuk menyerahkan bendera merah putih yang baru saja diturunkan pada upacara penurunan bendera merah putih, serangkaian peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bendera merah putih yang dibawa oleh Nur Yaira, pelajar SMA 1 Ndulako, asal Kabupaten Muna, juga diapit oleh 3 matra dari Angkatan Darat oleh Sersan 1 Rizwan Muhammad Hasan Lamuru, Satuan Korem 143 Haloleo, jabatan sebagai Batmin LPG Korem 143 Haloleo. Kemudian dari Angkatan Laut, Sertu Irfan Fajar Pratama, Satuan Denpom Lanal Kendari. Selanjutnya dari Angkatan Udara, Serda Susanto Prasetyo. Dari Satuan Lanut Haloleo, jabatan sebagai Bintara Sarban Subsi Ranmor Sub Dislok. Kemudian dari Pengapit Brimob oleh Bribda Muhammad Rizkula Ramadan, jabatan sehari-hari sebagai Banit Den Gegana.
0: Saat ini telah maju beberapa langkah Nurfi Aira, siswa asal SMA Negeri 1 Wundulako, Kabupaten Muna, membawa baki berisi bendera merah putih yang sebelumnya telah diturunkan dari tiang 17 dan kemudian juga secara perlahan-lahan akan menyerahkan bendera merah putih kepada
2: penyerahan
0: inspektur
2: merah
0: upacara
2: dari pembawa bendera kepada inspektur upacara.
0: Tentunya dengan sangat berhati-hati inspektur upacara dalam hal ini Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Insinyur Hugua menerima bendera merah putih dan menempatkannya kembali di peti yang telah tersedia sejak pagi hari tadi pada saat pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di tiang 17 pelataran kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Nampak saat ini Nuril Aira menuruni anak tangga satu persatu setelah tadi telah melaksanakan tugasnya yakni bersama pasukan 8 menurunkan bendera merah putih dan selanjutnya menyerahkan bendera merah putih tersebut kembali kepada Inspektur Upacara, Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Hugua. Dan saat ini maju beberapa langkah Komandan Pasukan Paski Braka Dwi Herianto Letu Laut akan melapor kepada Inspektur Upacara.
3: Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat.
1: Dengan suara lantang, Komandan Paski Braka Letnan Satu Laut Dwi Herianto, Jabatan Komandan Kapal Angkatan Laut Pulau Labengki, telah melapor kepada Inspektur Upacara dan kini telah berbalik menuju ke Pasukan 45 untuk nantinya memberikan aba-aba keluar dari lapangan upacara kembali ke daerah persiapan yang berada di sebelah kanan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Dengan satu komando, Komandan Paskibraka telah memberikan arahan kepada seluruh pasukan, yakni dengan formasi 17, 8, dan 45, dan akan segera meninggalkan mimbar upacara setelah melaksanakan tugas yang diemban untuk menurunkan bendera di upacara yang dilaksanakan pada sore hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Terdengar sayup-sayup, deru tepuk tangan seluruh peserta dan undangan dari upacara penurunan bendera sore hari ini, di mana ini menjadi bentuk apresiasi kepada Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berhasil melaksanakan tugas yang diemban setelah mengikuti pelatihan selama satu bulan di bawah bimbingan dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya ini menjadi puncak dari pelatihan-pelatihan yang telah mereka dapatkan dan juga nantinya akan mendapatkan reward seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa mereka akan mendapatkan bimbingan belajar secara gratis dan seluruh pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap minat dan bakat yang dimiliki oleh pasukan pengibar bendera atau paski braka.
1: Kemudian pendengar menjelaskan
2: Andika Bayangkari.
1: Baik pendengar, kita ikuti Andika Bayangkari.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Andika Bhayangkari. Masih dalam rangkaian upacara penurunan bendera merah putih di peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya bersama kita akan ikuti laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Saat ini maju beberapa langkah Mayor Laut PM Martono dari Kesatuan TNI Angkatan Laut akan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara pada sore hari ini telah selesai dilaksanakan.
1: Telah dilaksanakan, laporan selesai.
2: Bubarkan.
1: Bubarkan.
0: Dengan suara lantang, Mayor Laut PM Martono telah melaporkan bahwa upacara sore hari ini telah dilaksanakan dan juga dilaksanakan dengan sangat baik oleh seluruh petugas yang sore hari ini bertugas di lapangan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya bersama kita ikuti penghormatan kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Krak. Tegak senjata. Krak.
0: Pendengar, baru saja bersama kita ikuti penghormatan kepada Wakil Inspektur Gubernur Upacara Tenggara, dan selanjutnya Inspektur Wakil Upacara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Insinyur Hugua akan meninggalkan mimbar upacara dan juga akan menerima laporan dari perwira upacara pada sore hari ini di pelaksanaan penurunan bendera merah putih kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Saat ini perwira upacara Kompol Asri Dini SEMM dari Kesatuan Polda Sultra telah melapor dan selanjutnya Inspektur Upacara menemui beberapa tamu undangan, di antaranya adalah Forkopimda, Kepala OPD, dan juga tentunya orang tua dari anggota Paskibraka serta beberapa veteran yang juga tampak hadir pada sore hari ini. Dan dengan selesainya seluruh rangkaian upacara, berakhir juga pelaksanaan siaran langsung penurunan bendera di rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor gubernur. Segenap kerabat kerja yang bertugas di bawah penanggung jawab Kepala LPP RRI Kendari, penanggung jawab siaran, ketua tim siaran, penanggung jawab berita, ketua tim pemberitaan, penanggung jawab teknik, ketua tim TMB, penanggung jawab konten, ketua tim KMB, pengarah acara Heli Diawati Kadir, petugas teknik Leo Agnes Saputra Anto, Fahri Prawito, Muhammad Iksan Arif, branding El Haiza Geksitomeang, reporter Anda Yuliana Linda dan Laras Ayu Lingtyas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kembali ke rekan penyiar di studio. Pasukan upacara.

Teman Pro 2 telah kita ikuti bersama upacara penurunan bendera yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Produ

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Ngomongin soal kreativitas ya, apalagi ini momen hari kemerdekaan, banyak sekali nih teman-teman Pro 2 ataupun juga masyarakat di luar sana yang kembali gitu kan untuk memperlihatkan kreativitasnya untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, salah satunya nih teman Pro 2 ada informasi yang sangat menarik nih, ada ibu-ibu di Jogja nih teman Pro 2 yang sulap jilbab jadul jadi dekorasi untuk 17-an. Jadi jilbab-jilbab lama yang sudah tidak terpakai ternyata tuh masih bisa ya dimanfaatkan untuk bikin suasana 17 Agustus ini tuh makin meriah teman Pro 2. Dan sekumpulan ibu-ibu ini mengubahnya menjadi hiasan untuk mempercantik lingkungan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi berbekal jilbab yang sudah ada, mereka tuh berkreasi bersama gitu ya, membuat berbagai dekorasi untuk dipasang di sekitar lingkungan. Barang yang sebelumnya hanya tersimpan pun akhirnya mendapat fungsi baru gitu, dan tampil lebih menarik lagi nih teman Pro 2. Selain bikin lingkungannya terlihat semarak, proses membuatnya juga jadi bagian dari keseruan gitu untuk menyambut 17 Agustus 2026. Dari barang yang sederhana lahir dekorasi yang ikut membawa suasana kemerdekaan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita kembali mengupdate informasi. Kali ini ada data pemantauan dari indeks kualitas udara ya. Kualitas udara di DKI Jakarta nih teman Pro 2 menduduki peringkat pertama terburuk di dunia di hari Senin ini, tepat di pukul 14.00, dengan tingkat polusi yang masuk dalam kategori tidak sehat. Dan Jakarta sendiri mencatatkan konsentrasi polutan tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan respirasi masyarakat, dan dalam kondisi udara yang memburuk ini diharapkan juga nih warga tuh membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya juga bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kondisi cuaca panas dan terik yang terjadi di sejumlah wilayah perlu diantisipasi bagi masyarakat nih, terutama bagi kamu yang banyak beraktivitas di luar ruangan di siang hari, teman Pro 2. Karena memang paparan suhu panas ini ya bisa membuat tubuh kita tuh lebih cepat kehilangan cairan dan mengalami kelelahan. Kalau tidak diimbangi dengan asupan cairan dan waktu istirahat yang cukup, kondisi ini juga bisa berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius nih, teman Pro 2. Dari BMKG juga mengimbau masyarakat ya untuk mengantisipasi dampak cuaca panas dan juga kondisi udara yang lebih kering, termasuk dengan menjaga kecukupan cairan tubuh ketika beraktivitas di luar ruangan. Dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan nih, teman Pro 2, sejumlah gangguan kesehatan ini dapat muncul atau semakin berisiko nih ketika tubuh kita tuh menghadapi kondisi panas. Beberapa diantaranya itu sakit kepala atau migrain, kemudian panas dalam, infeksi saluran pernapasan, sakit mata, demam tinggi, dan juga dehidrasi nih, teman Pro 2. Dan dehidrasi ini menjadi salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian juga nih ya, karena tubuh kita tuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Tanda-tandanya, teman Pro 2, ya kelelahan, kulit kamu tuh kering dan juga perubahan pada warna urin. Paparan panas yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan kelelahan akibat panas, yang mana kondisi ini juga perlu diwaspadai terutama oleh kamu, teman Pro 2, yang bekerja ataupun juga beraktivitas dalam waktu yang lama di bawah sinar matahari.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi. Ini datang dari Gunung Anak Krakatau yang kembali erupsi pada Senin pagi ini, tepat di tengah momentum perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, yang mana erupsi ini terjadi sekitar jam 6 ya waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dengan kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 557 meter di atas permukaan laut, atau sekitar 400 meter dari puncak. Teman Pro 2, kolom abu juga terlihat berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan juga bergerak ke arah utara serta barat laut, yang mana aktivitas ini juga terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 57 mm dan juga durasi erupsinya berlangsung selama 107 detik. Dari petugas juga mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau ini, khususnya dalam radius 3 km dari kawah aktif. Aktivitas vulkanik gunung api ini juga masih terus dipantau ya, dan diminta juga bagi masyarakat sekitar untuk mengikuti informasi resmi dari petugas maupun instansi terkait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung bersama program 4 Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Bersatu Mengisi Kemerdekaan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemerdekaan yang kita nikmati dewasa ini hendaklah kita pertahankan dan kita isi dengan jalan persatuan yang kokoh kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang eratlah kamu sekalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu tatkala kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan Allah hati kamu, sehingga dengan nikmat Tuhan itu kamu menjadi bersaudara. Dahulu kamu berada di pinggir jurang neraka kebinasaan, maka Tuhanmu melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Tuhan menjelaskan tanda-tanda kebenarannya dan menuruti jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, di antara nikmat Tuhan yang paling besar dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini ialah bernegara dalam keadaan nikmat kemerdekaan. Nikmat itu harus diingat dan disyukuri dengan jalan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan tindakan-tindakan yang diridai Allah dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Dalam Al-Qur'an disebut wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Washkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah padamu dan syukurilah nikmat Allah padamu. Nikmat Allah bagaikan pohon yang rindang yang senantiasa menaungi dan melindungi jika selalu ingat dan selalu mensyukurinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa dalam usaha mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara, sangat diharapkan faktor persatuan dan kesatuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiyamud dunya bi arba'ati asya, awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi adil umara, wasalisu bi sahawatil aghnia, warabi'u bi du'ail fuqara." Dunia atau bangsa ditegakkan dengan 4 hal. Pertama, dengan ilmunya alim ulama, cerdik pandai. Yang kedua, dengan keadilan pihak penguasa, para pemimpin. Yang ketiga, dengan kedermawanan kaum hartawan, orang kaya. Dan yang keempat, dengan doanya fakir miskin. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan manusia seutuhnya, yaitu pembangunan fisik material dan pembangunan mental spiritual, saling dukung-mendukung untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Allah berfirman dalam Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sehingga bangsa itu merubah keadaan yang dan nasibnya pada diri mereka sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI for your information nih teman Pro 2, ada kabar terbaru datang dari dunia entertain, dari Recording Academy yang mengisyaratkan nih akan meninjau kembali kategori Asian Pop di Grammy Award yang diumumkan Juni lalu teman Pro 2. Hal ini juga menyusul keputusan BTS ya yang tidak mengajukan musik mereka untuk Grammy Award 2027, dan memang dalam pernyataan tertulisnya mengatakan kalau Grammy ini tuh hadir untuk melayani seluruh insan musik. Dan memang berdasarkan diskusi yang mereka lakukan dengan banyak pihak dalam 2 minggu terakhir ini, dari pihak Grammy juga mengatakan terlepas dari niat dan keinginan Grammy untuk menjadi lebih inklusif, ada sejumlah artis yang merasa kategori Asian Pop ini belum merepresentasikan musik yang mereka kerjakan sesuai dengan yang mereka harapkan nih teman Pro 2. Dan dari CEO Recording Academy dan juga petinggi Grammy juga menyatakan kalau selama 6 tahun terakhir Recording Academy ini mampu mengambil tindakan tegas juga ya, dan bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan komunitas musik. Dan seorang sumber juga mengatakan pada salah satu media, memang setelah sejumlah eksekutif Grammy ini telah berdiskusi dengan para artis dan juga eksekutif yang mewakili K-pop, J-pop, C-pop, India dan juga sejumlah komunitas musik lainnya. Mereka juga akan minta masukan lebih lanjut nih soal kategori baru ini, sekaligus juga proses yang digunakan Akademi ini dalam memperkenalkan kategori dan juga penghargaan baru.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 14 waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya harus akhiri perjumpaan kita di sore ceria hari ini. Nanti di Jaga Malam barengan sama
1: Hai Queen. Kamu kenapa? Kamu grogi ketemu aku.
0: Agak kurang fokus ya.
1: Ah gitu. Ya. Kamu kenapa? Apakah kamu kepanasan tadi?
0: Lebih ke kedinginan sih sekarang. Kedinginan. Ya.
1: Aduh, jangan dong, harus tetap terbakar semangatnya. Di momen 17-an
0: ya, nih. Benar.
1: Oke, selamat ke hari kemerdekaan ya, ya. Buat teman-teman Pro 2 semua di hari Senin, 17 Agustus ya, ya. Luar biasa.
0: Hari Senin yang indah karena tanggal merah.
1: Apa tanggal merah?
0: Apa
1: itu? Yang pasti Bibi temani kamu di perjalanan malam ini. So buat Yayan, selamat istirahat.
0: Selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan Jaga Malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, mulai hari ini 17 Agustus 2026 kebijakan

mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama nelayan dan masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih, Sorue Jaya, Kabupaten Konawe pada hari Senin ini. Upacara dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur juga diisi doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter pada 15 Agustus 2026 lalu. Menteri Trenggono mengatakan masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan meskipun Indonesia telah 81 tahun merdeka. Menurutnya peningkatan kesejahteraan nelayan perlu didukung penguatan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan masyarakat sekaligus penyedia protein nasional, salah satunya melalui pembangunan fasilitas perikanan terintegrasi dalam program KNMP. Ia juga menjelaskan fasilitas seperti dermaga, tempat pendaratan ikan, rantai dingin, cold storage, pabrik es dan sarana produksi lainnya dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, merdeka. Wah. Selamat malam teman Pro 2. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan malam kamu di jaga malam hingga pukul 12 malam nanti. Anyway, teman Pro 2, hari ini hari yang spesial untuk Indonesia pastinya. 81 tahun sudah Indonesia merdeka, teman Pro 2. Dan tentunya menjadi sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Kita baru saja melewati satu hari yang penuh warna. Ada merah putih yang berkibar di mana-mana nih teman Pro 2. Mulai dari upacara, kemudian lomba, tawa, kumpul bersama keluarga, sampai mungkin ada cerita-cerita kecil yang bakal kita ingat lagi nanti. Dan sekarangnya ketika mulai malam tiba ya, mari kita sejenak teman Pro 2, bukan hanya cuma sedang merayakan angka 81 tahun Indonesia merdeka, tapi juga sedang menikmati perjalanan panjang sebuah bangsa yang terus belajar, bertumbuh, dan bergerak maju. Buat kamu yang malam ini masih di jalan atau lagi di perjalanan menuju tempat tongkrongan kamu, atau lagi santai-santai aja nih teman Pro 2, atau mungkin kamu baru selesai beraktivitas, selamat datang di malam kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia bersama Pro 2 RRI Kendari, teman Pro 2. Kita ngobrol santai aja seperti biasa mengawali jaga malam. Kita berada di obrolan komunitas, ketawa bareng, seru-seruan bareng, dengerin lagu-lagu pilihan nih teman Pro 2. Dan tentunya merayakan kemerdekaan dengan cara kita, cara anak muda. Caranya Pro 2 nih teman Pro 2. Karena merdeka tentunya bukan hanya bebas dari penjajahan ya, tapi juga tentang berani menjadi diri sendiri, berani punya mimpi, dan berani menentukan arah masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita tentunya masih bersama ya di obrolan komunitas. Malam ini 17 Agustus 2026, bukan hanya malam ini sih, hari ini ya teman Pro 2, kita masih di malam kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin hari ini hampir semua tempat tuh punya cerita kemerdekaannya masing-masing. Ada yang upacara, ada yang ikut lomba, ada juga yang pasang bendera depan rumah. Harusnya semuanya pasang ya teman Pro 2 dari tanggal 1 tuh. Atau ada yang buat tumpeng, tapi pernah tidak sih kamu kepikiran gimana ya rasanya merayakan kemerdekaan Indonesia kalau kita justru sedang berada ribuan kilometer dari tanah air? Mungkin ada yang pernah merasakannya, teman Pro 2, Vivi pernah merasakannya. Nah, memang sih teman Pro 2, misalnya kamu lagi berada jauh dari Indonesia, misalnya kamu lagi tinggal di Jepang atau kuliah di Australia, kerja di Malaysia, sedang menempuh pendidikan di Jerman, atau mungkin sedang tinggal jauh dari Indonesia, tapi begitu tanggal 17 Agustus datang, tiba-tiba ada merah putih, ada lagu Indonesia Raya, ada nasi tumpeng, ada makanan Indonesia. Kemudian yang paling penting, ada orang-orang yang sama-sama bilang, selamat ulang tahun Indonesia. Nah, teman Pro 2, ini juga menjadi menarik untuk kita bahas ya, karena ternyata komunitas warga Indonesia di berbagai negara juga punya caranya masing-masing nih untuk merayakan kemerdekaan. Jadi coba bayangin dulu deh suasananya, kamu bangun pagi nih di negara orang, atau mungkin bernostalgia bagi yang pernah merasakan kemerdekaan Indonesia tapi kamu berada di luar Indonesia. Udaranya berbeda, bahasanya berbeda, makanannya berbeda, orang-orang di sekitar kamu juga mungkin bukan orang Indonesia. Tapi hari itu kamu ketemu teman-teman sesama orang Indonesia, ada yang pakai batik, ada yang pakai pakaian adat, ada yang bawa makanan khas daerah, terus tiba-tiba terdengar lagu Indonesia Raya. Gimana? Apakah tidak menyentuh nih teman Pro 2? Menurut Vivi ya, momen kayak seperti ini ya pasti punya rasa yang beda. Vivi juga pernah merasakan seperti itu, karena ketika kita berada di posisi itu nih teman Pro 2, situasi itu, kita baru sadar tuh betapa dekatnya kita dengan Indonesia. Justru ketika kita sedang jauh dari Indonesia yang biasanya kita anggap biasa, makan nasi, berbicara pakai bahasa Indonesia, bercanda pakai logat daerah, bahkan sekedar dengar lagu Indonesia ketika berada di negeri orang. Hal-hal sederhana itu bisa berubah menjadi sesuatu yang buat kita tuh merasa, oh kita di rumah nih, ini rumah saya nih. So, teman Pro 2, gimana nih dengan kamu? Pernahkah kamu merasakan hal seperti itu juga? Gabung ya bareng Vivi di malam hari ini.

0: definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman Proyek 2, ada satu hal yang menarik di perayaan 17-an nih Teman Proyek 2. Tentunya bukan hanya soal lomba makan kerupuk atau balap karung ya. Apalagi kalau di luar negeri tetap ada tuh biasanya perlombaan seperti itu. Kalau ada lomba makan kerupuk di luar negeri ya, gue juga penasaran sih yang jadi jurinya siapa. Tapi biasanya sih ya jurinya ya orang-orang situ juga nih Taman Proyek 2. Tapi lebih dari itu, perayaan kemerdekaan tuh bisa menjadi cara komunitas Indonesia untuk menjaga identitas buat anak-anak Indonesia yang lahir atau tumbuh di luar negeri misalnya. Mereka tuh bisa dikenalkan dengan lagu Indonesia Raya, budaya Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian makanan tradisional, sampai cerita tentang perjuangan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini bukan cuma dirayakan, tapi juga diwariskan. Karena ya Taman Proyek 2, Indonesia itu kan bukan hanya sebuah tempat di peta. Nah, Indonesia juga adalah bahasa yang kita gunakan, makanan yang kita kenal sejak kecil, lagu yang kita hafal, budaya yang kita bawa, dan cerita yang kita teruskan kepada generasi berikutnya. So, malam ini ketika kita merayakan 81 tahun Indonesia dari tanah air sendiri, ada juga pastinya saudara-saudara kita yang mungkin merayakannya dari Singapura, Jepang, Australia, Eropa, Amerika, atau berbagai belahan dunia lainnya. Jarak boleh ribuan kilometer, tapi ternyata rasa pulang bisa datang dari satu lagu, satu bendera, satu makanan, atau satu kalimat sederhana, Dirgahayu Indonesia. Dan buat kamu yang malam ini sedang berada jauh dari rumah, semoga merah putih tetap menjadi pengingat bahwa sejauh apapun kakimu melangkah Taman Proyek 2, selalu ada sesuatu bernama Indonesia yang ikut kita bawa.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Radio 2. Nggak boleh galau ya di hari kemerdekaan ini. Anyway, teman Radio 2, euforia kemerdekaan Indonesia tentunya kita sudah rasakan sejak awal Agustus. Sampai puncaknya di hari ini di tanggal 17 nih, teman Radio 2. Perhelatan di upacara Istana Negara itu menjadi sorotan ya pastinya di hari ini, mulai dari pengibaran bendera hingga penurunan dan bendera sore tadi. Dan yang menjadi penantian pastinya siapa saja nih para musisi yang mengisi di acara kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang lagi menjadi sorotan dan membuat semua orang itu terharu nih, teman Proyek 2, Vivi juga walaupun menyaksikannya dari live streaming ya, melihatnya itu langsung nangis nih, teman Proyek 2, ketika lagu Tanah Airku ciptaan dari Sarijah Bintang Sudibyo yakni Ibu Sud ya menggema penuh haru pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Lagu ini dilantunkan oleh Shana Shannon, teman Proyek 2, bersama seluruh pengisi acara. Mungkin karena ini ya, maknanya begitu dalam, apalagi dinyanyikan bersama semuanya, teman Proyek 2, dan dipimpin oleh Shana Shannon sendiri dengan suara yang begitu merdu. Dan selain itu tentunya banyak musisi-musisi juga yang mengisi dan bernyanyi di acara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Dan tentunya semuanya penuh hikmat, penuh haru juga, teman Proyek 2. Kalau kamu gimana nih kalau bicara tentang upacara kemerdekaan? Apa sih yang paling kamu ingat, teman Proyek 2? Atau hari ini kamu juga sudah bertugas pagi tadi atau sore tadi, teman Proyek 2? Semoga semuanya selalu merasakan kemerdekaan dengan definisi yang merdeka seutuhnya. So, teman Proyek 2, tentunya di malam hari ini kita seru-seruan bareng untuk di 17-an ini. MLC Pusat tentunya sementara untuk di-off-kan dulu nih. Jadi kita seru-seruan bareng, kita bahas seputar musik, teman Proyek 2, selama 1 jam ke depan hingga pukul 9 malam nanti. Pastiin kamu tetap di Proyek 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Teman berdua, jawab jujur. Kalau sekarang ada yang bilang, karya Indonesia mulai mendunia nih, respon kalian seperti apa? Wih, keren. Atau malah, ya iyalah, dari dulu juga udah keren. Nah, bicara tentang karya Indonesia ya, teman berdua yang mulai makin dilirik dunia. Belakangan ini kita memang punya sangat banyak alasan nih untuk bangga akan Indonesia. Bukan hanya makanan Indonesia yang makin dikenal, bukan juga cuma batik, wayang, atau pariwisata, tapi sekarang musik, film, kemudian fashion, kreativitas, dan talenta anak muda Indonesia mulai ikut naik ke panggung global. Dan salah satu yang lagi menarik perhatian, pastinya udah tahu ya, teman perdua, udah siap belum? Yes, girl group asal Indonesia, Nuna, yang tengah menjadi perbincangan hangat ya di dunia musik. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di internasional nih, teman Pro 2. By the way, girl group Nuna ini dibentuk oleh agensi atau label global Actiq Rising. Mereka ini beranggotakan Esther, Baila, Christy, dan juga Saz. Yang menarik, mereka itu tidak hanya bawa musik pop peredaran ya, mereka juga tetap membawa identitas Indonesia. Bahkan dalam karya mereka, unsur budaya Indonesia tuh bisa muncul dan dipadukan dengan musik R&B modern nih, teman Pro 2. Jadi bukan hanya sekedar Indonesia bikin musik ala luar negeri, enggak ya, teman Pro 2. Tapi justru Indonesia tuh punya suara sendiri dan suara itu dibawa ke dunia. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya sekarang tuh, kalau karya kita sudah mulai mendunia, kita udah siap belum? Gimana nih teman Pro 2? Kira-kira udah siap atau belum ya? Kita langsung tanya ke Nona deh, rollerblade.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

The One Pro 2, menurutku ya, tantangan terbesar ketika karya Indonesia masuk pasar global itu bukan hanya tentang bisa terkenal atau tidak nih, tapi bisa tidak kita tetap jadi diri sendiri ketika dilihat dunia. Karena kalau mau masuk pasar internasional, godaannya pasti besar juga ya. Kita bisa saja berpikir, kayaknya kalau pakai gaya Korea mungkin lebih gampang diterima deh. Kalau liriknya full English, mungkin lebih gampang viral. Kalau konsepnya dibuat mirip artis luar, mungkin lebih gampang masuk. Tapi justru di situ menariknya, karena dunia sekarang sebenarnya semakin penasaran nih dengan sesuatu yang unik, dan sesuatu yang unik itu biasanya datang dari identitas. Seperti Nona ya, mereka itu membawa konsep sebagai island girl dengan akar Indonesia yang tetap terasa dalam musik dan visual mereka. Di lagu Rollerblade yang kita dengarkan sebelumnya ini, misalnya ada sentuhan gamelan ya yang dipadukan dengan pop R&B modern. Nah, ini yang menurut Vivi keren nih, karena kita tidak harus memilih Indonesia atau global. Kenapa tidak Indonesia dan global, bukan pakai atau? Bahasanya boleh campur, musiknya boleh modern, visualnya boleh futuristik, tapi identitas ya jangan sampai hilang. Karena justru identitas itulah yang buat karya kita tuh punya cerita. Dan kalau bicara tentang ini juga ya, sebenarnya ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu media sosial. Karena sekarang siapa yang menentukan sebuah karya bisa mendunia? Ya tidak selalu televisi, tidak selalu juga radio, tidak selalu label besar. Kadang satu video 15 detik di TikTok selesai, viral deh itu ya. Nona sendiri mengalami lonjakan perhatian global setelah lagu Work-nya ya, yang ramai di internet, dan koreografinya yang ikut memicu dance challenge nih teman Pro 2. Dan ini membuktikan sesuatu, bahwa anak muda Indonesia sebenarnya ya teman Pro 2 punya akses jauh lebih besar, lalu untuk memperkenalkan karya mereka ke dunia. Dulu tuh kalau mau dikenal dunia ya, teman Pro 2 harus punya label internasional, harus punya koneksinya, harus tampil di festival besar. Sekarang kamera HP, wifi, ide dan konsistensi udah cukup nih teman Pro 2. Makanya kalau kamu sekarang punya karya, entah itu musik, ilustrasi, fashion, film pendek kah, ataukah juga di teman Pro 2, apakah itu karya dance atau desain, konten budaya, atau bahkan makanan yang kamu modifikasi dengan kreativitas sendiri, jangan buru-buru berpikir, ah siapa yang bakal lihat? Karena bisa jadi orang yang melihat itu bukan cuma temanmu yang ada di sekitar kamu, bukan cuma orang Indonesia, bukan orang Kendari saja nih teman Pro 2, tapi orang di belahan dunia lain.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, mungkin kita bakal kembali ke pertanyaan awal di segmen akhir musik kali ini ya, Teman Pro 2. Jadi kembali ke pertanyaan awal, insan dan karya pop Indonesia itu mendunia sudah siap belum? Kalau menurut Vivi ya, dunia mungkin sudah mulai siap nih melihat Indonesia. Tapi sekarang tinggal kitanya aja, apakah kita siap mendukung, siap mengapresiasi, siap membeli karya lokal, siap streaming lagu musisi Indonesia, siap datang ke konsernya, siap follow kreator lokal, bukan hanya karena viralnya. Dan yang paling penting adalah siap tidak kita berhenti menganggap karya Indonesia itu keren kalau sudah diakui orang luar. Karena kadang kita punya kebiasaan aneh nih, Teman Pro 2. Musisi Indonesia viral di sini biasa, tapi begitu diberitakan media luar, wah, Indonesia go internasional. Padahal ya, kita sendiri yang seharusnya jadi orang pertama yang percaya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya karya, jangan tunggu dunia bilang karya kamu keren, kerjakan, upload konsisten. Dan buat kita yang jadi penikmatnya, dukung, karena mungkin karya Indonesia berikutnya yang mendunia sedang dibuat oleh anak muda yang sekarang lagi duduk dengerin Pro 2, lagi di perjalanan dengerin Pro 2. Jadi udah siap belum teman Pro 2? Kalau sudah, let's make Indonesia pop louder. Karena siapa bilang untuk mendunia kita harus menjadi orang lain? Jadi Indonesia, tapi dengan suara yang bisa didengar dunia. So, teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu ya. Teman Pro 2, kali ini kita di sharing time. Udah ada yang siap mau curhat? Teman Pro 2 bisa gabung ya bareng Vivi di WhatsApp Pro 2 kan dari di 0821 8830908. Malam ini seperti biasa santai-santuy aja ya Teman Pro 2, karena malam ini masih suasana kemerdekaan juga. Kita mau bahas satu hal yang sebenarnya juga penting nih, penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Merdeka untuk merasa. Karena kadang-kadang tuh kita suka nih bingung ya sendiri kalau ada teman-teman tiba ada teman yang tiba-tiba curhat, misalnya saya lagi capek sekali. Terus dia mulai cerita, terus nangis, dan kita otak tuh langsung loading nih Teman Pro 2. Mau peluk takut salah, mau kasih solusi takut malah menggurui, mau bilang sabar ya, takut kedengarannya template ya Teman Pro 2. Atau justru kamu tim yang ikut nangis juga, tapi kita sendiri tidak tahu kenapa nangis. Pernah tidak nih Teman Pro 2? Padahal sebenarnya ya, ketika seseorang lagi sedih, belum tentu tuh dia datang ke kita untuk mencari solusi. Kadang dia hanya ingin bilang, tolong ya jadi pendengar yang baik. Dan di sini nih yang namanya empati menjadi hal yang penting. Empati itu bukan berarti kita harus mengalami persis apa yang dia alami ya. Kita juga tidak harus punya kalimat paling bijak sedunia.

Ya, kadang bentuk empati yang paling sederhana justru, okay, saya dengerin. Pasti berat ya buat kamu, atau kamu tidak harus cerita semuanya kalau kamu belum siap. Simple, ya. Tapi buat orang yang lagi berada di titik paling beratnya, kalimat sederhana seperti itu bisa terasa sangat berarti nih, teman perdua. Jadi, bagaimana sih sebenarnya cara merespon teman yang lagi sedih tanpa buat suasananya itu semakin awkward? Karena bisa jadi kita tidak perlu menjadi orang yang punya semua jawaban itu. Kita hanya perlu menjadi orang yang mau tinggal dan juga mendengarkan.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Teman Pro2 pasti kita sering sekali ya salah kaprah tentang membantu teman nih. Teman mengatakan, "Saya kayaknya gagal sekali deh." Kita langsung menjawab, "Ya udah, jangan dipikirkan. Coba kamu lakuin ini. Sebenarnya masalah kamu itu tuh ini. Kalau saya jadi kamu, nah." Stop ya, teman Pro2, bukan berarti kalimat-kalimat itu selalu salah, tapi kadang waktunya aja nih yang belum tepat. Orang tuh yang lagi emosional biasanya belum tentu siap menerima solusi. Karena ketika seseorang sedang sedih, otaknya mungkin tidak sedang membutuhkan jalan keluar. Dia mungkin hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan, "Perasaan kamu masuk akal nih." Misalnya temannya bilang nih, "Saya sangat kecewa nih sama diri aku sendiri." Daripada kamu langsung, "Ah, jangan begitu." Kita bisa coba mungkin dengan bilang, "Saya ngerti kenapa kamu kecewa. Setelah semua yang kamu lewati, ya wajar kalau kamu merasa seperti itu." Nah, kalau kamu ucapin itu nih teman Pro2, itu namanya validasi. Validasi bukan berarti kita membenarkan semua tindakan dia ya. Validasi itu mengakui dulu bahwa perasaan yang sedang dia rasakan itu nyata. Dan ada satu skill sederhana yang mungkin bisa kita coba nih teman Pro2, yaitu pertama mendengarkan, lalu kedua validasi, lalu yang terakhir baru tanya. Dengar dulu validasi baru kemudian tanya ya. Kamu mau saya dengerin aja atau kamu pingin aku kasih pendapat? Nah, itu pertanyaannya ya. Wah, ini pertanyaan simple tapi sangat powerful nih teman Pro2. Karena kita tidak lagi berasumsi bahwa teman ini butuh solusi. Kita kasih dia pilihan. Dan yang paling penting adalah jangan takut dengan jeda. Kalau teman kamu lagi nangis ya, kita tidak harus buru-buru mengisi keheningan itu ya. Kadang ya duduk di sampingnya, kasih air minum dan bilang, "Ya nangis saja dulu, saya tetap di sini kok." Itu udah cukup nih teman Pro2. Karena empati bukan tentang menjadi orang paling pintar dalam menghadapi masalah orang lain. Empati itu adalah kemampuan untuk hadir tanpa buru-buru menghakimi. So, teman Pro2, next segment kita bakal bahas ya. Mungkin ada beberapa kalimat yang sebaiknya kita hindari saat teman kita lagi curhat. Sekaligus kalimat penggantinya yang lebih manusiawi ya teman Pro2. Tetap di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Alright, teman berdua, kita ke bagian yang paling relate ya. Ada beberapa kalimat yang sebenarnya tuh niatnya baik. Kita tuh inginnya menghibur ya, teman berdua. Tapi ya tanpa sadar malah buat orang yang curhat mungkin merasa perasaannya tuh tidak dianggap. Contohnya kayak kita bilang, ah jangan terlalu dipikirkan. Atau masih banyak orang yang masalahnya lebih berat. Atau yang paling legendaris ya kalimatnya nih teman berdua, sudah sabar saja. Sabar memang penting ya teman berdua, tapi orang yang lagi nangis biasanya ya tidak sedang menunggu kita datang membawa sertifikat kesabaran. Kadang tuh yang mereka inginkan ya perasaannya didengar. Kalimat lain yang juga sering muncul nih, saya juga pernah kok ngalamin yang lebih parah, atau ya bahasa yang sering kita dengarkan atau mungkin kita sendiri sering ucapkan nih teman pro 2. Kamu masih mending lah saya. Nah, kalau teman lagi cerita, sebenarnya kita tidak perlu mengadakan kompetisi penderitaan ya. Adu penderitaan. Ini bukan siapa nih yang hidupnya paling berat. Pengalaman kita ya boleh saja dibagikan, tapi jangan sampai pengalaman kita mengambil alih cerita mereka. Daripada kamu bilang, saya juga pernah kok seperti itu. Coba mungkin, saya mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang kamu rasakan, tapi saya mau mendengarkan kamu. Terasa beda kan teman pro 2? Jadi kalau kamu bingung mau bicara apa, tidak bicara banyak juga tidak apa-apa. Mungkin kamu tanya, kamu ingin cerita ya? Ya udah, aku temenin. Teman pro 2 ingin cerita ya? Ya udah, kita gabung aja bareng Vivi ya. Nanti Vivi baca, kalau nggak mau dibaca it's okay, teman pro 2 ya, di via WhatsApp atau DM Instagram. Mau didengerin aja atau mau dikasih pendapat? Tuh, pertanyaan juga nih buat ke teman kamu. Ini juga pertanyaan Vivi nih buat ke teman pro 2. Tiga kalimat itu simple tapi menunjukkan kalau kita tuh benar-benar hadir untuk mendengarkan cerita mereka.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Well, teman Broi 2, hampir pukul 10 malam nih. Kalau misalnya malam ini ada teman kamu yang datang sambil bilang, Salaginda baik-baik saja. Kamu biasanya tipe yang mana nih? Langsung kasih solusi atau bingung dan hanya bilang, sabar ya? Atau kamu tipikal physical touch? Kamu langsung peluk dan nemenin nih teman Pro 2, atau justru kamu ikut panik juga? Hah, kenapa? Siapa yang buat kau begini? Kalau kamu tipikal yang D ya, tipikal yang D. Vivi tadi nggak sebut A B C D ya. Tipikal yang terakhir ya, teman Pro 2, minimal jangan langsung buka investigasi kriminal dulu nih. Karena mungkin yang dibutuhkan teman kamu itu bukan detektif, dia hanya butuh teman ya. Dan kalau malam ini ada satu hal yang bisa kita simpulin juga ya, teman Pro 2, kita tidak selalu harus tahu harus berkata apa. Kadang kita cukup bertanya, kamu mau didengarkan? Karena menjadi teman yang baik bukan berarti selalu punya solusi. Menjadi teman yang baik berarti membuat seseorang itu merasa tidak sendirian. Dan menurut Vivi, ini menjadi salah satu bentuk kemerdekaan yang paling indah ya. Merdeka untuk cerita, merdeka untuk menangis, merdeka juga untuk bilang, saya lagi tidak baik-baik saja. Dan yang paling penting adalah merdeka untuk didengarkan tanpa dihakimi. So, teman Pro 2, kalau malam ini ada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diamnya, coba cek kabarnya. Tidak perlu kalimat panjang, cukup, hey, kamu baik-baik saja. Kalau mau cerita, aku ada kok. Siapa tahu satu pesan kecil dari kita tuh bisa menjadi alasan seseorang tuh merasa sedikit lebih kuat di malam ini. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan di jaga malam. Di jam 10 ada Story in Radio yang bakal Vivi hadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan

Hidup terus bergerak, dan begitu pula dirimu. Apa yang dulu kamu yakini, apa yang dulu kamu lakukan, mungkin sekarang terlihat berbeda. Versi dirimu yang lama bisa terasa asing, dan versi baru muncul dengan cara yang tidak selalu mudah diterima. Menerima versi baru dari diri sendiri berarti mengakui perubahan itu. Mengakui bahwa kamu belajar, tumbuh, dan kadang harus meninggalkan hal-hal yang dulu nyaman. Ini bukan tentang menolak diri lama, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu berkembang tanpa merasa bersalah atau kehilangan jati diri. Perubahan sering membawa ketidakpastian. Kamu mungkin tidak lagi menyukai hal yang dulu kamu sukai, atau mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil. Itu wajar. Versi baru bukan pengganti, tapi lanjutan perjalananmu. Belajar menerima dirimu yang sekarang membuat hati lebih ringan, memberimu keberanian untuk membuat keputusan tanpa terlalu dibebani masa lalu. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap versi dirimu, baik yang lama maupun baru, adalah bagian dari cerita yang sama, cerita tentang dirimu sendiri.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Dalam hidup yang ramai dan penuh suara, kadang suara hati sendiri justru jadi yang paling pelan. Kita sering lebih sibuk mendengarkan orang lain, pendapat mereka, harapan mereka, bahkan penilaian mereka. Padahal, diri sendiri pun butuh didengar, butuh ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Kadang, tubuhmu sudah lelah, tapi kamu memaksa terus berjalan. Kadang, hatimu terluka, tapi kamu pura-pura baik saja. Mendengarkan diri sendiri bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sebagai manusia. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan selain kamu sendiri. Coba sesekali berhenti, diam, dan biarkan pikiranmu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan? Jawabannya mungkin sederhana. Tapi bisa jadi itulah yang sudah lama kamu abaikan. Dengan mendengarkan diri sendiri, kamu belajar memahami batas, belajar kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Dan di saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu, hidup akan terus lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Story.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Teman Pro 2 sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sejenis musik di ruang dengar kamu. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. So pastinya kita bakal ketemu lagi ya besok pagi di siaran Pro 2 Kendari pukul 5 pagi teman Pro 2. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan melalui mobile aplikasi RRI digital ataupun juga melalui frekuensi di 90,8 FM. Dan sejenis musik kami hadirkan di ruang dengar kamu sebagai teman istirahat kamu malam hari ini. So pastikan kamu beristirahat yang cukup teman Pro 2 sehingga esok bisa menyambut hari dengan penuh semangat. Sejenis musik kami hadirkan. Selamat mendengarkan. Okay.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: لكم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua dimanapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Madonga, Kota Kendari, hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan tawadu itu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Seorang muslim bertawadu dengan tidak merendahkan maupun menghinakan diri. Tawadu ini adalah akhlak yang luhur dan sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Di antara keutamaan sifat tawadu ini adalah yang pertama, sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud di sini, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang akan menganggapnya mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukan akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadu'nya di dunia. Kemudian yang kedua, sebab adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Wa inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri serta melampaui batas pada yang lainnya. Kaum muslimin pendengar RRI yang semoga Allah memberikan kita sifat tawadu. Mari kita lihat sifat tawadu Rasulullah SAW. Sungguh Nabi SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam sampai kepada anak-anak kecil mereka sembari mengusap kepala mereka. Subhanallah, seorang pemimpin kaum muslimin, teladan dan panutan manusia. Ini adalah sifat yang sangat mulia yang mungkin sudah jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Padahal boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pernah diamanahkan menjadi gubernur Madinah. Ketika beliau menjabat sebagai gubernur Madinah, beliau sendiri pergi ke pasar. Bahkan beliau sendiri yang memanggul kayu bakar yang beliau beli di pasar. Orang-orang yang melihat beliau tersebut lantas mengatakan, "Berilah jalan gubernur kita agar dia dapat lewat karena dia saat ini sedang membawa kayu bakar." Allahu Akbar. Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah SAW dan juga seorang gubernur Madinah, tidak merasa minder ke pasar dan membawa sendiri kayu bakarnya. Berikut beberapa perkataan ulama tentang tawadu. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu itu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya." Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua sifat tawadu dan menjauhkan kita semua dari sifat sombong dan menghinakan diri kepada makhluk. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Banuara. Kita ke informasi pertama teman Pradua, Wali Kota Kendari Siska Karinda Imran memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Balai Kota Kendari pada Senin 17 Agustus 2020. Dalam pelaksanaan upacara bertindak sebagai Komandan Upacara Ibda Fani Fadilah Asmur STRK Kasubnit 1 Unit Residen Satlantas Polresta Kendari. Sementara Komandan Paskibraka dijabat Muhammad Syafrizal Matupuang SHMH Kanit 1 SPKT Polresta Kendari. Pasukan 8 dipimpin April Tri Yudamara dari SMA Negeri 12. Pembawa baki dipercayakan kepada Akila Ramadhani Siat dari SMA Negeri 1. Sedangkan pembentang bendera adalah Martin Christiaver Joel Sinaga dan penarik bendera Sultan Reihan Al-Wahid yang juga berasal dari SMA Negeri 1. Formasi Paskibraka turut diperkuat Ratu Aira Salsabila Maani sebagai serpihan kanan, Andi Ada Aulia Meika sebagai serpihan tengah dan Imelda Aulia S sebagai serpihan kiri. Sementara pasukan 17 dipimpin Jahfal Nuha Kautsar dari SMA Negeri 1 dan pasukan 45 dipimpin Daniel Christian Charles Sardian Lapo dari SMA Negeri 5. Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Kendari Siska Karinda Imran juga menyerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan loyalitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penerima penghargaan tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46 garing tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Usai memimpin, Wali Kota Siska Karinda Imran menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga provinsi. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan dan dituntaskan di tingkat daerah. Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah Kota Kendari agar berbagai kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Kendari sebelumnya juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan olahraga, seni, sosial, UMKM, dan kegiatan kemasyarakatan. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Kendari diikuti jajaran pemerintah Kota Kendari, unsur TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung hikmat dengan melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Kendari yang telah menjalani latihan intensif selama kurang lebih 1 bulan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus 2020. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, di mana kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana, di mana sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana, di mana para pejabat pemerintah pusat juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Pesan tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi terakhir, teman radio datang dari dunia hiburan. Marvel Studio merilis trailer kedua Avenger Doomsday dalam acara penggemar Day 23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026 dilansir dari Variety. Trailer berdurasi 2 menit ini memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom, di mana Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe atau MCU dengan memerankan Dr. Boom. Chris Evans juga tampil kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America, sementara Hayley Atwell kembali sebagai Peggy Carter, di mana Vanessa Kirby sebagai Sue Storm dan juga Invisible Woman memperingati para pahlawan tentang bahaya Dr. Doom. Doom ini digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tetapi kini telah hancur, di mana trailer kemudian memperlihatkan Reed Richards atau Mr. Fantastic menghadapi Doom di tengah keruntuhan, di mana karakter Mr. Fantastic diperankan oleh Pedro Pascal dan juga Chris Hemsworth yang juga kembali sebagai Thor dan menantang Dr. Doom. Thor bahkan berjanji akan membuatkan Doom memohon sebelum ia mengalahkannya, namun Doom berhasil menahan serangan Thor menggunakan Stormbreaker, di mana trailer terbaru sebagian besar memiliki adegan yang sama dengan klip yang sebelumnya ditampilkan dalam acara San Diego Comic Con, di mana dalam film ini Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts dan juga berbagai pahlawan lainnya akan bersatu menghadapi Dr. Doom. Kembalinya Robert Downey Jr. menjadi salah satu sorotan karena Iron Man yang sebelumnya ia perankan telah meninggal dalam Avengers Endgame. Sementara itu Chris Evans kembali sebagai Captain America setelah Steve Rogers meninggalkan tugasnya sebagai superhero dalam film tersebut. Sebastian Stan kembali sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki dan juga Simu Liu sebagai Shang-Chi. Para pemeran Fantastic Four First Step juga akan kembali dalam Doomsday tersebut. Demikian info berdua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pradua.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali hari ini Linza kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ya teman Produa, hari ini barengan sama Linza setelah melewati 17 Agustus tahun 45. Setelah sudah melewati hari kemerdekaan kemarin, teman Produa hari ini kembali hadir lagi teman Produa dan kembali jalani aktivitas kamu yang mungkin sudah terlewat karena kemarin kamu dikasih libur ya. Anyway teman Produa, barengan sama Linza menemani kamu di pagi hari ini dan akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini tentunya teman Produa, yang pastinya akan Linza hadirkan semuanya ke ruang dengar kamu dan kita akan bahas topik-topik menarik juga di pagi hari ini. So teman Produa, pastikan tetap stay terus, nanti di pagi hari ini Linza hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun di Indonesia ke ruang dengar kamu untuk menemani dan untuk mengawali aktivitas dan rutinitas kamu di hari ini. Stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Momen Radio, kita update informasi cuaca dulu. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari kondisi cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan, teman Radio, di mana kondisi yang sama juga berlanjut pada siang dan juga sore hari dengan cuaca cerah hingga cerah berawan. Memasuki malam hari, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan, sementara pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan masih berada pada kategori cerah bahkan sampai cerah berawan, teman berdua. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius, ya, lumayan panas, teman berdua. Hari ini sunscreen jangan sampai lupa, terus juga di siang hari kamu reapply lagi sunscreennya dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 92%. Untuk kondisi angin, teman Radio, diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 sampai 30 km per jam. Sementara itu, dalam perakiraan ini tidak ada peringatan dini ataupun juga nihil peringatan dini untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi masyarakat pastinya tetap diimbau untuk memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala, teman berdua, terutama sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun juga perjalanan antar daerah. Ya, hari ini akan panas-panasan, teman berdua. Tapi mungkin hari ini akan dengan teriknya matahari bisa menyelesaikan aktivitas kamu yang lagi di luar ruangan, walaupun mungkin agak panas, ya, pasti butuh yang manis-manis ataupun juga butuh yang dingin-dingin, teman berdua. Apalagi otak butuh yang dingin-dingin kalau misalnya kamu punya banyak aktivitas setelah kemarin ditinggal libur juga di teman berdua. Selalu teman berdua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi, so stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Update informasi teman Radua, ada Purbaya Yudi mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi merupakan respon atas sorotan DPR soal kebocoran subsidi teman Radua. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan manfaat subsidi, di mana kata dari Purbaya teman Radua dikutip dari Antara saat dikonfirmasi wartawan ya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Katanya yang pertama diluruskan harga tidak naik ya. Cuma waktu di DPR katanya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran teman Produa. Jadi Purbaya menyebutkan kalau pelaksanaannya tidak akan langsung berlaku menyeluruh, di mana pemerintah akan terapkan kebijakan secara bertahap sambil lihat dampaknya terhadap perekonomian juga pastinya teman Produa. Jadi katanya banyak yang bilang Purbaya akan larang orang kaya untuk beli Pertalite teman Produa, tapi mengungkap kalau untuk BBM jenis Pertalite ini kembali lagi teman Produa masih akan ditinjau juga dan memastikan kalau subsidinya lebih tepat sasaran juga teman Produa ya. Aduh Pak Purbaya, boleh turunkan harga Pertamax dulu kayaknya ya. So teman Radua, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua, kita masih updatein beragam informasi di pagi hari ini. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radua, dari kendari teman terbaik kamu.

0: Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan sepeda, selamat pagi teman Radua, barengan sama Linsa di pagi hari ini. Hai teman Radua, selamat pagi. Ini udah pukul 7 pagi, gimana hari ini? Sudah siap menikmati beragam aktivitasnya dan juga menjalaninya dengan penuh rasa merdeka? Ya teman Radua, pagi hari ini barengan sama Linsa kita update beragam informasi teman Radua, karena Linsa nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah kemarin sudah libur teman Pradua, mungkin kamu libur panjang dari hari Sabtu, kamu hari ini kembali lagi untuk laksanakan aktivitas dan rutinitasnya juga teman Pradua di hari ini, pastinya hari Selasa di 18 Agustus 2026 barengan sama Linsa untuk di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pradua.

sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pradua, kamu pernah tidak lagi cerita soal capek teman Pradua? Terus ada orang yang jawab, ah kamu mah belum seberapa, saya lebih capek, ah jadi kamu enak ya. Atau mungkin lagi cerita soal kerjaan dibalas, saya dulu lebih parah bahkan. Nah ini yang namanya adu nasib teman Pradua. Sebenarnya kenapa ada orang yang seperti itu? Salah satu alasannya karena memang manusia punya kebiasaan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dalam psikologi ada istilah social comparison teman Pradua, dimana kalau misalnya dengar cerita orang ketika secara otomatis ya teman Pradua bisa bandingkan, oh kayaknya hidupku lebih susah enggak ya, atau mungkin kayak kita rasa saya pernah alami yang lebih berat daripada itu. Masalahnya teman Pradua, kalau kebiasaan ini terus dilakukan, yang tadinya kita mau cerita terus juga obrolan yang harusnya mungkin jadi saling cerita ya, tapi malah jadi kompetisi juga pastinya teman Pradua. Dan pastinya padahal kalau memang teman kita bilang kalau dia lagi capek, sebenarnya kita tidak perlu langsung buktikan kalau memang kita lebih capek teman Pradua. Kadang memang dia cuman ingin didengar saja, cukup bilang kayak, wah pasti kayaknya capek sekali ya, sudah. Tidak perlu sertifikat pengalaman hidup kita, karena memang dia tidak mau dengarkan perbandingan antara hidup dia dan hidup kita. Kadang memang secara tidak sengaja kayak biar dia merasa kayak sebenarnya kamu belum seberapa capekmu, masih banyak yang lebih capek. Tapi teman Pradua, orang mengeluh capek itu normalisasi ya. Mungkin bisa jadi dia hanya ingin didengarkan saja teman Pradua, tapi yang penting adalah dia masih tetap berusaha lakukan apapun yang buat dia capek.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Radio pastinya yang menarik kalau orang yang suka aduh nasib itu belum tentu memang niatnya untuk meremehkan kita teman Radio, karena memang sebenarnya mereka lagi usaha untuk tunjukkan kayak saya mengerti tapi saya juga pernah alami itu, cuma teman Radio cara penyampaiannya salah. Misalnya kita bilang, aduh kayaknya saya stres sekali nih sama ini tugas, terus dia jawab stres saya dulu kuliah kerja sambil kuliah loh nih teman Pradua, dan mungkin maksudnya itu mau bilang kayak saya mengerti jirasannya, tapi yang kita tangkap adalah masalahmu itu tidak seberapa, dan ini yang sering bikin komunikasi jadi tidak enak teman Pradua, karena memang setiap orang ya punya kapasitas yang beda untuk hargai dan juga dapat bagaimana caranya dia hadapi masalah teman Pradua buku, dan untuk untuk orang lain juga pastinya tugas kuliah mungkin kelihatannya sepele, tapi untuk orang yang lain juga di sisi lain di kondisi tertentu tugas itu justru bisa terasa rasanya kayak berat sekali. Dan jadi sebenarnya tidak ada gunanya teman Pradua untuk bandingkan siapa yang paling menderita. Capek ya capek, sedih ya sedih, yang sedih pastinya. Jadi kita tidak harus tunggu nih punya masalah yang lebih berat untuk merasa berhak untuk mengeluh teman Pradua. Kira-kira alasan orang suka adu nasib menurut kamu apa nih teman Pradua? Siapa tahu kamu mau kirim komentar kamu. Nanti Linsa bacain, boleh kirim di WhatsApp di 0821 8830 908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita masih bersama di Sepeda. Selamat pagi teman Radio. Alasan orang suka adu nasib menurut kamu gimana teman Radio? Terus juga memang kalau kita ketemu orang, banyak yang tanya kalau ketemu orang yang hobinya adu nasib kita harus bagaimana. Ya tidak perlu langsung dijauhi ataupun juga dimusuhi ataupun cut off ya teman Radio. Kalau masih teman dekat ya kita bisa kasih batasan dengan cara ya santai saja. Misalnya kayak saya tahu kalau misalnya kamu pernah alami yang mungkin bisa dibilang lebih berat, tapi sekarang saya cuma ingin cerita aja saja dulu. Gampang kan tinggal bicara, intinya komunikasi. Dan buat kita sendiri pastinya teman Radio, kita coba untuk belajar jadi pendengar yang bisa dibilang lebih baik ya. Karena kalau misalnya orang cerita, jangan buru-buru untuk berpikir kayaknya saya punya cerita yang lebih parah deh, saya punya rasa capek yang lebih parah deh. Tahan dulu teman Radio, dengarkan saja dulu. Karena kadang orang cerita itu bukan karena dia butuh solusi ya, bukan juga karena dia rasa masalahnya paling berat. Dia sebenarnya cuma ingin ada yang bilang kayak, saya dengar Ji, jadi memang tidak semua cerita harus kita balas dengan cerita kita, dan tidak semua pengalaman harus dibandingkan, dan tidak semua masalah harus dicari pemenangnya teman Radio. Karena hidup ini bukan lomba siapa yang paling sengsara. So teman Radio, kita masih bersama untuk di perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Di pagi hari ini pastinya teman Pradua akan update juga beragam informasi di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Linsa kasih kamu dulu sedikit informasi untuk kamu dapatkan di pagi hari ini. Kamu teman Radio sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik, saatnya ke Informa Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Ayo segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan, mulai dari harga spesial member, koleksi free delivery, dan juga instalasi di mana hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah teman Pradua dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu.